digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Tahun-tahun dah pun jam yang ketiga dah bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini. 29 Mei 2026 dan sekarang ni pun dah 8.18 minit pagi. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Maupun yang mendengarkan Perlis FM ni di frekuensi

Semoga selamat tiba ke destinasi, tak kiralah ke mana jua yang anda rancangkan. Dan ada juga yang bertugas hari ini, kita harapkan tugasan anda berjalan dengan lancar juga. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. Jadi alhamdulillah untuk cuaca pagi ni nampak cerah saja untuk negeri Perlis ni kan. Dan kita harapkan cuaca yang baik ni akan teruslah sampailah ke petang, sampailah ke malam. Mungkin ada kawan-kawan kita yang mana 2-3 hari sebelum ni dia agak panas sikit kan. Jadi tapi untuk raya pertama hari tu belah-belah petang macam tu, waktu maghrib lah kalau tak silap tu kan, dia ada hujan juga. Jadi kita harapkan cuaca yang baik di negeri Perlis ni terus kekal lah. Dan kita harapkan buat kawan-kawan semua yang mana urusan penting yang nak lakukan hari ini atau betul-betul jadual anda, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar saja. Jadi apapun, terima kasih buat rakan yang bersama dalam ruangan WhatsApp buat Abang Adli. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi. Macam mana boleh kerja pagi pula hari ini? Apapun, selamat bertugas. Ya, moga-moga dipermudahkan segala urusan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Jadi jarang-jarang kan boleh dengar suara ni pagi-pagi. Selalu lah malam je. Tahu-tahu hari ini pagi dengar suara dia. Jadi adalah urusan yang tak dapat dielakkan tu. Jadi hari ini saya masuk pagi dan insyaAllah untuk esok hari Sabtu anda akan bersama dengan DJ Sazali kita. Ruangan cerita Orang Perlis 6-12. Ya, apapun, terima kasih buat Abang Adli bersama dalam ruangan WhatsApp ni. Dan mungkin ada kawan-kawan yang lain nak hantarkan kiriman, tak ada masalah. Terbuka saja buat anda nak hantarkan kiriman ucapan anda. Mungkin ada juga permintaan lagu yang nak didengarkan pagi-pagi ni kan, untuk nak naikkan mood dia. Ada yang duk kalut-kalut lagi tu, duk pesah daging yang tak masak lagi lah. Ada yang orang bagi pun nak buat juga hari ini, habuan nak makan tengah hari satgi. Sambil-sambil tu kata nak layan lagu-lagu kan, tak ada masalah. Hantar main saja dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 017-454-1688. Jom kita layan lagu daripada Zaki Yamani dan juga Merah Raya, tak nak single. Terus layan terus setiap Perlis FM, serasi denganku.

102 perpuluhan 9 MHz. Place FM Serasi denganku. Anda bersama dengan saya untuk pertemuan kita hari Jumaat dan penghulu segala hari, hari 29 Mei 2026. Dan kita nak ingatkan buat kawan-kawan, terutama sekali buat ibu dan ayah yang mana belum lagi buat permohonan untuk anak-anak ni nak ke prasekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kalender akademik sesi 2027 yang mana permohonan ni akan ditutup pada 31 Mei 2026, 2 hari daripada hari ini. Jadi dah alang-alang tu kan, dah kita nak ingatkanlah yang mana tak buat lagi permohonan, boleh terus buat permohonan dalam atas talian di eprasekolah.moe.gov.my, dan penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Dan syarat-syarat kelayakan, kanak-kanak warga negara Malaysia dah lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Jadi alang-alang dok ada lagi masa ni, jangan lupalah untuk nak buat permohonan supaya senang nanti kan. Kita tak payah fikir dah, kita pun dah buat permohonan untuk anak-anak jugalah kan, nak masuk ke prasekolah bagi tahun 2027 nanti. Jadi apa pun boleh sampaikan juga buat kawan-kawan yang lain, mungkin ada yang tak tahu lagi kan, kata permohonan pun dah dibuka, tengok-tengok lagi 2 hari lagi. Jadi tak ada masalah, anda boleh selesaikan dalam masa yang terdekat ni, dan insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Dan dalam masa 2 hari ni pun kita akan sentiasalah ingatkan buat kawan-kawan semua. Okey, jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang ketiga hari ni, pulang di Hari Raya Nur Kumalasari. Terus layan terus setia Blaze FM, serasi denganku.

Baik, 102.9 MHz Plains FM bersama si dengan ku. Dan itu dia lagu raya pagi ni, yang mana mungkin ada lagi tengah duk mood beraya tu kan. Nak layan lagu raya pagi-pagi ni, kita hiburkan anda lah dengan pilihan-pilihan lagu raya. Dan mungkin ada juga yang nak buat pilihan lagu nak didengarkan pagi-pagi ni kan, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil duk berehat. Boleh terus hantarkan saja kiriman anda. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba untuk putarkan dan siarkan buat anda bagi pertemuan kita ruangan ni hingga pagi hari ni. Dan tadi kita ada kongsikan berkenaan dengan e-akhbar yang mana kita sempat untuk kongsikan bersama. Sekarang ni kita nak kongsi berkenaan dengan info sukan pula, yang mana bergu Taiwan sekat kemarahan Jimmy dan juga Suyin, iaitu bergu campuran negara yang mana gagal meneruskan momentum cemerlang mereka apabila tersingkir di pusingan kedua terbuka Singapura selepas tewas kepada pasangan Taiwan Yang Po Suan dan juga Hu Ling Fang di stadium tertutup Singapura semalam. Dan pasangan negara itu terpaksa akur tunduk 6-21, 13-21 dalam tempoh 26 minit dalam aksi yang menyaksikan lawan tampil lebih dominan sejak awal permainan. Dan itu untuk sukan badminton lah. Dan ini yang mana kita tahu bahang Piala Dunia semakin kita rasa dah kan, buat peminat-peminat bola sepak yang mana yang tertunggu-tunggulah Piala Dunia 2026 ni kan, terutama sekali yang mana sokong Argentina ni, yang mana Lionel Messi sah akan mengetuai Argentina pada Piala Dunia selepas pengendali Lionel Scaloni mengumumkan skuad 26 pemain pasukan itu semalam. Dan terdahulu Messi belum mengesahkan penyertaannya pada kejohanan yang akan menjadi penampilan keenamnya di Piala Dunia, satu rekod baru buat bintang Argentina itu. Dan selain mengesahkan kehadiran Messi, pengumuman itu turut menyaksikan bintang muda Real Madrid Franco Mastantuono tidak disenaraikan dalam skuad Argentina. Jadi bayangkanlah kan, Piala Dunia ni diadakan setiap 4 tahun dan Messi ni nak ikutkan ini kalau 2026 ni dia punya penampilan yang ke-6 dah. Itu satu rekod yang sangat-sangat sukarlah untuk kita nak buat, sebab kalau kita darabkan 6 dengan 6 kali dengan 4 kan, jadi 24 tahun dah dia bermain bola sepak ni kan. Jadi itulah, kalau dah kata minat dengan benda tu kan, dia akan buat, dia akan bagi dengan sepenuhnya dia punya semangat tu kan. Jadi macam tu jugalah kita, dalam apa jua yang kita lakukan, bukan dalam minat dalam bola sepak ni saja kan, dalam apa jua yang kita lakukan tu, kita kena ada minat, kita kena bersungguh, dan pastinya benda tu akan berjalan dengan lancar saja. Mungkin ada naik turun tu benda biasa, tapi insyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Jadi buat peminat-peminat bola sepak yang minatkan Piala Dunia ni, jangan lupalah untuk siapa-siapa saksikan nanti dalam RTM Klik. Tak silap saya, 15 Jun 2026 akan membuka tirainya Piala Dunia tahun 2026 ni. Jadi siapa pilihan anda yang mungkin akan menjuarai Piala Dunia tahun 2026 ni kan? Boleh kongsikan nanti. Jom kita layan dulu Cerpen Band. Ini dia, pasti terus layan, terus setia Plains FM, serasi dengan ku.

Selamat 34 minit pagi. Kita masih lagi jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih juga buat sahabat yang bersama dalam ruangan WhatsApp daripada Azwana. Katanya, Assalamualaikum. Hai, Perlis FM. Selamat pagi dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Azwana. Dan selamat Hari Raya Aidiladha. Ada lagu permintaan yang nak didengarkan. Jadi, selamat Hari Raya juga kita ucapkan. Semoga Aidiladha pada tahun ini banyak membawa keberkatan lah buat Azwana dan juga kawan-kawan yang lain yang terus setia di 102.9 MHz. Dan insyaAllah buat Azwana, kalau ada ruang, ada masa untuk kita selitkan lagu permintaan tu, kita akan cubalah untuk putarkan bagi hiburan kita pagi ni, okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus setia, terus layan kot-kot sagi. Bila kita pasang lagu, Azwana pula tak ada kan, duk buat benda lain pula. Jadi jangan duk pergi mana-mana dah, terus setia saja, okay? Let's FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya tentang amalan kita selepas kita buat solat ni, Ustaz. Jadi, apakah amalan yang paling afdal sekali kita lakukan setelah kita selesai solat ni, Ustaz?
3: Setelah solat, kalau kita tengok amalan Nabi SAW, baginda akan berzikir.
2: Ya.
3: Sebab itu kita akan tengok di masjid-masjid lah ni pun ada di tanpa zikir-zikir lepas solat.
2: Mm-hmm.
3: Antara amalan Nabi buat, Nabi akan istighfar.
2: Ya.
3: Kemudian, ada benda penting juga tentang doa.
2: Mm-hmm.
3: Iaitu sahabat pernah tanya Nabi, Ya Rasulullah, ayu doa ia asma'. Wahai Rasulullah, doa mana yang asma', yang paling didengari, yang mustajab lah.
2: Ya.
3: Nabi sebut ada dua, tapi yang kita nak ambil yang hari ni adalah waduburah salawatil maktubat. Iaitu doa pada penghujung solat.
2: Mm-hmm.
3: Di hujung solat tu.
2: Ya.
3: Maka ulama bahas, hujung solat ni maksudnya apa? Pandangan pertama, hujung solat ni lepas solat.
2: Ya.
3: Pandangan kedua, hujung solat ni lepas tahiyat akhir tu. Mm-hmm. Lepas tahiyat akhir tu kita doa solat, lepas tu bagi salam.
2: Ya.
3: Jadi nak sebutkan bahawasanya antara tempat yang mana yang afdal untuk berdoa, yang doa tu asma' didengari, doa tu mustajab.
2: Ya.
3: Setelah solat lah.
2: Ya.
3: Dan juga pandangan kedua kita sebut tadi, lepas tahiyat akhir sebelum bagi salam.
2: Mm-hmm.
3: Jadi nak sebutkan lepas solat ni kita berdoa lah. Kita minta hajat kita apa yang kita nak. Jadi itu antara tempat ataupun perkara yang penting untuk kita lakukan.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz,
1: habaq sah.
4: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
2: Aku pula minta maaf dengan kau.
4: Alah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya banyak malam bos. Minta maaf lah bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
5: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Ish, awak ni pun tiba-tiba tak bergerak pula. Ish, lohnya berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
7: Sat, Bella, Hana try tekan. Nak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
4: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
7: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
4: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
7: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
4: Jangan panik. Kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas. Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.

0: indah cantik berseri.
1: Nak dengar radio?
0: Perlis FM.
1: Nanti dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Perlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Perlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis FM.

menuju ke penghujung jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari ini. Jadi macam biasa, satgi pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda sepanjang pertemuan kita hari ini. Terus sampai pukul 12.30 malam satgi. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus dengarkan Polis FM maupun di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan satgi, jam yang seterusnya saya akan kembali untuk terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Ruangan Hingga Pagi. Terus layan, terus setia Polis FM, serasi denganku.

Pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Baik, semua kita pun dari jam yang keempat dan bermakna kita pun dari jam yang terakhir untuk ruangan Hingat Pagi. Pertemuan kita hari Jumaat hari ini 29 Mei 2026 ni pun dah tepat jam 9.15 minit pagi. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan anda boleh terus mendengarkan Plus FM bukan sahaja di frekuensi 102.9, boleh juga dengarkan dalam talian di RTM Click dan satu lagi dalam portal radio RTM yang pun dah berwajah baru sekarang. Jadi tak kira lah kat mana pun anda berada sekarang ni, anda boleh terus layan Perlis FM. Tambah-tambah lagi buat anak-anak perantau yang mungkin rindu akan kampung halamannya, yang nak dengarkan lah kan. Lorak-lorak Perlis ni lama dah tak dengar ni kan, orang duk sembang Perlis dalam bahasa lorak Perlis ni. Boleh dengarkan saja Perlis FM ni kat mana jua anda berada. Jadi apapun, selamat pagi buat semua yang terus setia. Terima kasih juga buat Baman katanya assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Salam Maidia Daha yang ketiga. Jadi waalaikumsalam, selamat pagi juga buat abang-abang kita. Jadi terima kasih sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Dan ada juga ni daripada Kati katanya assalamualaikum Syed, kalau ada kesempatan bohlah lagu raya apapun nak layan pagi-pagi ni. Waalaikumsalam Kati. Jadi insyaAllah satgi kita akan putarkan lagi lagu raya yang kita dah susun lah untuk pertemuan kita ni kan. Jadi ada lagi yang dalam mood beraya lagi, ada lagi yang tengah duk bersiap tu nak pergi makan dekat rumah di keluarga, kat rumah kawan-kawan kan. Jadi kita harapkan semua perancangan yang anda rancang untuk lakukan hari ini berjalan dengan lancar saja. Jadi apapun, yang mana yang mungkin ada lagi nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp, boleh terus teman saja di talian 0174541688. Hantar mai kiriman anda, insyaAllah sekejap ada ruang ada masa kita akan bacakan. Yang buat permintaan lagu tu pun samalah, kalau ada ruang untuk kita selit-selit tu, kita akan cuba untuk selitkan, ok. Jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang keempat pertemuan kita pagi ini. Jangan duduk kali di mana dah. Terus layan terus setia Plus FM, serasi dengan ku.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.

102.9 MHz. Nandung Gani Raya dan Yang Gui Intan membawa kita ke pukul 9.40 minit pagi. Masih lagi di jam yang terakhir dan masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan hari Jumaat hari ini 29 Mei 2026. Jadi dalam kesempatan ini kita nak ucapkan juga selamat hari lahir. Mungkin ada yang menyambut hari lahir hari ini kan 29 Mei ni. Kita harapkan dalam pertambahan usia ni diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga apa yang anda rancangkan nak laku dalam kehidupan anda seharian dan juga sepanjang kehidupan anda ni lah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi apapun, semoga happy-happy juga dalam kehidupan tu dan juga happy-happy di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah, semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dipanjangkan usia dan happy-happy selalulah. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia juga di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Dan buat para-para kawan-kawan kita yang mungkin tengah duduk kat dapur tu, tengah duduk masak ke apa semua kan, kita harapkan semuanya baik-baik saja juga. Dan kalau ada lebih tu bolehlah main hantar-hantar sini sikit, kita rasa-rasa sikit kan. Jadi apapun, jangan ke mana-mana, banyak lagi lagu kita nak layan sama-sama untuk jam yang terakhir ni. Terus layan, terus setia Plus FM, serasi denganku.

0: buang sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Di Perlis FM, kami memainkan lagu-lagu seperti ini.

Dah pun 9.53 minit pagi, kita pun dah hampir ke penghujung bagi ruangan Hingat Pagi hari Jumaat hari ini 29 Mei 2026. Jadi tugasan saya pun dah hampir selesai untuk terus teman anda 4 jam pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Polis FM dan teruskan kesetiaan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan dalam kesempatan ini saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di negeri Perlis dan juga buat seluruh umat Islam yang sentiasa bersama dengan Perlis FM. Jadi mohon dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang 4 jam pertemuan kita hari ini. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

0: apa maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk anda pendengar setia Perlis FM di 102.9 MHz, juga di RTM, klik.rtm.gov.my. Kita bersua kembali untuk segmen Hangat Late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Anda berteman dengan saya, Atika Nurdin. Hari Jumaat anda, salam Sayyidul Ayam, salam Jumaat penuh barakah. Hari ini Jumaat 29 Mei 2026, bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Perlis FM, walau di mana jua anda berada, di 102.9 MHz, mungkin sambil bertugas sekarang ini dan juga sambil memandu. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar, hendaknya saya doakan untuk anda. Okey, dan hari Jumaat ini seperti biasa kita ada pelbagai perkongsian menanti anda. Yang pastinya rancangan yang anda nantikan setiap Jumaat, Pakat Dengar Hukum, pada pukul 11.15 minit pagi. Nantikan bersama untuk anda dengarkan secara langsung menerusi frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Click, juga di live Facebook dan TikTok Perlis FM. Pelbagai lagi perkongsian hanya untuk anda. Cheers, dengar.

ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ini, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.

0: itulah keadaan di negeri Perlis ketika ini. Cuaca cukup cantik pagi ini, alhamdulillah menyinari bumi negeri Perlis dengan penuh keindahannya pagi ini. Selamat hari Jumaat. Selamat dan untuk anda yang mungkin sedang bertugas sambil dengarkan Perlis FM sekarang ini, walau di mana jua anda berada, diharapkan semuanya dalam keadaan yang terbaik saja ketika ini. Saya ucapkan untuk anda. Okey, sekarang dah pun 10.30 minit pagi dan macam biasalah kita akan ikuti sinar duha untuk jam yang pertama ini menanti anda. Jadi jangan ke mana-mana. Jam ini juga kita ada lagu K-pop back to back untuk anda. Dengarkan dahulu, ini dia Zaki Yang Mani dan juga Merah. Raya Tak Nak Single, Melissa Farm, Serasi Dengan Ke.
1: Kamu ada? Itu.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, saya ada dengar lah kan, bahawa riak itu syirik kecil. Jadi, yang saya faham maksudnya, riak tu dosa kecil je lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Nama saja berkaitan syirik kecil. Tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya, riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat. Kemudian, fayuzayyin. Dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni, nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, 10 minit pun tak habis lagi. Maksudnya bila ada orang tengok, dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang. Nak supaya orang kata, ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas, ada masalah lah. Dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang. Bukan lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahaya. Namun, untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak atau tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak. Sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

0: A-N-G. Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Rizal Farm Rasa dengan ke 10.55 minit pagi menghampiri ke pukul 11 pagi untuk kita dengarkan dunia ulasan berita menerusi Nasional FM, dan akan kembali di jam yang berikutnya untuk dengarkan pakat dengar hukum pada pagi ini jam 11.15 minit pagi. Dan pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Mutiul Haq bin Fatah Yassin, untuk tajuknya doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat. Jadi nantikan bersama untuk anda di jam yang berikutnya. Terus dengar.

0: hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam. Kita bersua kembali untuk jam yang kedua seperti yang saya janjikan untuk anda, rancangan Pakat Dengar Hukum, kembali di ruang udara Perlis FM bersama dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis, dengan kita bawakan panel-panel yang akan mengupaskan pelbagai tajuk dan topik untuk anda. Dan pada pagi ini bersama dengan Siti Konti yang berbahagia, Dr. Muhammad Mutiul Haq bin Fatah Yassin. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat Hari Raya kita ucapkan di Perlis FM.
1: Selamat Raya, taqabbal minna minkum. Semoga terima korban kita tahun ini, insyaAllah.
0: Minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini kita nak dengarkan kupasan daripada Doktor berkenaan doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat. Yang ni memang ramai yang tertanya-tanya kan. Okay? Jadi untuk anda tengah dengarkan Perlis FM, sambil kita dengarkan kupasan daripada Doktor, mungkin anda yang ingin hantarkan sebarang soalan, anda boleh hantarkan di ruangan komen menerusi Facebook ataupun di live TikTok ataupun di WhatsApp Konti 017 454 1688. Jadi saya nak serahkan kepada Ustaz dan Doktor kita hari ini tentang kupasan tajuk pada hari ini. Jadi silakan.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Terima kasih kepada DJ Cik Atika. Sila pendengar dan rahmati Allah. Jadi kita sedang melalui hari-hari yang mulia, hari-hari di bulan Dzulhijjah, hari-hari diperintahkan untuk kita menyembelih, makan, menjamu, bersedekah dan sebagainya. Kita dirahmati Allah. Pada hari-hari ini antara amalan yang paling penting adalah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa, banyakkan doa. Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada tempat-tempat yang Allah muliakan lebih daripada tempat lain. Kita solat di Mekah dapat pahala 100,000 kali ganda pahala. Kita sembahyang di Madinah dapat 1,000 kali ganda pahala. Kita sembahyang di Masjid Al-Aqsa dapat 500 kali ganda pahala. Maka begitu juga ada masa-masa yang Allah Subhanahu Wa Taala gandakan ganjarannya. Jadi antara masa yang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan ganjaran pada masa tersebut ialah seperti pada hari-hari yang kita sedang lalui ini, sehingga hari Sabtu insya-Allah. Di musim-musim rahmati Allah, bila kita sebut tentang doa ni, antara benda yang sering menjadi kemusykilan, bolehkah kita, memang kita semua faham disunnahkan memperbanyakkan berdoa. Tapi bila kita sebut pula tentang tempat berdoa paling afdal ialah dalam solat, kan? Sebab dalam solat kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah persoalan, boleh tak kita berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat? Dan kita nak baca doa bahasa Arab tak reti, nak hafal pun taklah baik sangat hafalan. Tapi sedangkan masa paling mulia untuk berdoa ialah dalam solat. Macam mana ni? Kita tersepit di atas, di antara dua jalan. Jadi kebanyakan orang kita, orang Melayu secara umumnya, mereka ambil jalan yang pertengahan. Mereka pun doa lah lepas sembahyang. Sehingga orang Melayu ni kalau tak doa lepas sembahyang, dia kata tak doa. Sedangkan doa paling afdal itu adalah dalam sembahyang. Baik. Maka di sini timbul persoalan. Boleh tak? Dah kita nak doa dalam bahasa Arab kita tak pandai, boleh tak kita doa dalam bahasa Melayu? Selama ni kita duduk pegang pandangan, boleh apa tak boleh doa bahasa Melayu dalam sembahyang. Boleh doa bahasa Arab saja. Tiba-tiba bila keluar fatwa Perlis pada tahun lepas 2025. Kan? Ada keluar fatwa di sini, yang mana saya bacakan lafaz fatwa. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar boleh semak di laman fatwa Perlis, iaitu jawapannya, lafaznya berbunyi, berdoa dengan bahasa selain Arab di dalam solat fardu dan solat sunat dibolehkan, terutamanya bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab. Namun bagi mereka yang mampu, digalakkan berdoa dalam bahasa Arab. Berdoa dengan bahasa yang dapat difahami oleh orang yang berdoa, yang lebih dapat mendatangkan khusyuk dan meruntun hati agar merasai kehambaan adalah lebih utama berbanding berdoa dengan bahasa Arab dalam keadaan tidak memahaminya dan tidak dapat menghayatinya. Ini kerana tujuan utama berdoa adalah menzahirkan harapan penuh dan kerendahan diri kepada Allah, bukan hanya sekadar menuturkan lafaznya. Ini sirah ungkapan lafaz fatwa Perlis, dan kemudian di bawah disertakan juga terjemahan kepada fatwa Syekh Qurrah Al-Ghadari. Syekh Qurrah Al-Ghadari ni kira dulu orang kuat Dr. Yusuf Qadawi lah, selepas beliau wafat kesetua ulama diketuai oleh Dr. Syekh Muhyiddin Qurrah Al-Ghadari. Baik, tanda rahmati Allah. Jadi fatwa ni menimbulkan kekederuan dalam kalangan sebahagian umat Islam apabila mereka selama ni berpuluh tahun belajar dalam solat tak boleh doa dengan bahasa selain bahasa Arab. Tiba-tiba fatwa Perlis kata boleh doa dengan selain bahasa Arab. Jadi soalan ini menimbulkan pertanyaan, kenapa boleh doa dalam bahasa selain bahasa Arab? Semua-semua dengan mati Allah. Jadi pertama sekali kita kena faham, kita kena tengok dulu, kita semak dulu bagaimana pandangan para ulama tentang masalah berdoa dengan selain bahasa Arab dalam solat. Saya ada ringkaskan kat sini.

Tak kata pelat, taklah pelat. Dia biasalah macam orang Bangla cakap Melayu, kan bunyi lain macam. Susunan ayat dia tunggang langgang, terbalik, mubtada khabar dia, subjek predikatnya entah ke mana. Macam itulah lebih kurang istilah kita lah. Jadi Umar radhiyallahu anhu melarang untuk berdoa dengan lafaz ajam dan orang bukan Arab dalam solat. Yang kedua pula, pandangan mazhab Maliki yang mana mereka mengatakan hukumnya adalah haram. Sebenarnya dinukilkan oleh Ibn Abidin daripada Al-Qarafi, tokoh ulama mazhab Maliki. Kemudian dalam mazhab Syafi'i pula ada perincian yang lebih mendalam. Yang pertama, sekiranya doa itu adalah doa yang maksur daripada Nabi SAW, maka boleh diterjemahkan. Ada tiga pandangan doa, contohnya doa apa, Allahumma inni as'alukal huda wa as'alukal huda wa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu warid daripada Nabi SAW. Jadi boleh tak dibaca dalam solat kalau terjemah ke bahasa Melayu? Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan, apa maruah yang tinggi, dan juga apa kekayaan daripada mengharap kepada makhluk. Boleh tak kita baca dalam bahasa Melayu dalam solat? Ada tiga pandangan. Pertama, boleh bagi orang yang tak hafal bahasa Arab. Kita kadang-kadang bila dengar doa bahasa Arab dengan doa bahasa Melayu tu, kita lagi cepat hafal doa bahasa Melayu. Jadi bagi orang tak mampu, boleh berdoa dengan bahasa Melayu. Yang kedua pula, boleh. Walaupun dia dah hafal lafaz Arab, kalau dia rasa nak doa dalam bahasa Melayu pun boleh dalam solat. Dan yang ketiga, tak boleh. Tak boleh berdoa dengan lafaz bukan Arab, walaupun ia adalah asalnya ungkapan Arab, lafaz Nabi SAW yang diterjemahkan. Manakala sekiranya doa buat sendiri pula kan, doa minta, ya Allah bagi aku kawin cepat, ya Allah maka rezeki aku, ya Allah, itu mazhab Syafi'i sepakat kata tak boleh. Manakala mazhab Hanbali pula, mereka berpegang pandangan tidak boleh, hanya dibolehkan orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Mazhab Hanbali ketat sikit. Mazhab Hanbali dia tidak benarkan kita berdoa selain daripada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sekiranya dia tidak mampu menghafaz dalam bahasa Arab, dia boleh membaca dalam bahasanya sendiri. Tapi kalau mampu baca dalam bahasa Arab, dia tidak boleh baca dalam bahasa selain Arab. Itu ringkasan pandangan para ulama tentang masalah berdoa dengan lafaz bukan Arab. Maka timbul persoalan, tadi kita sebutkan tak selesai lagi masalah ni. Kenapa fatwa perilis ambil pandangan boleh doa dengan bukan lafaz bahasa Arab, dengan bahasa lain pun boleh? Baik, lepas kita tengok pandangan jumhur ulama, kenapa menyalahi jumhur kan? Bukan ke kata apa yadullahi ma'al jama'ah, kita ni umat Islam kena ikut majoriti. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu ikut majoriti. Macam-macam lah nukilan pandangan, hadis, dalil kita biasa dengar yang menyokong bahawasanya pandangan majoriti lah sepatutnya yang lebih tepat. Kenapa perlis ambil pandangan minoriti? Baik, kita kena faham dulu. Kenapa dalam para ulama ni, secara jumhurnya, mereka menolak, tidak membenarkan doa dengan bukan lafaz Arab? Kita kena tahu sebab. Ini antara benda yang penting. Kadang-kadang orang majlis fiqah ni, dia tahu hukum boleh tak boleh, haram tak haram, sudah titik. Sebabnya tak tanya. Daging korban boleh tak simpan lebih 3 hari? Oh tak boleh, ada hadis melarang. Dia tak tanya sebab apa Nabi larang. Itu penting kita kena tahu sebab para ulama melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab. Jadi pertama sekali, kenapa para ulama dahulu majoritinya melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab? Kerana yang pertama sekali adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana ibadah ni adalah tawqifiyah. Tawqif ni, kita ni dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita ni, ada benda bersifat tawqif, ada benda bersifat maslahah. Ada benda yang bersifat setimana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terima bulat-bulat. Kita tak ada kuasa nak mencampuri sama ada, oh tak patut macam ni, oh patutnya macam ni. Tak ada kuasa. Kenapa sembelih korban mesti buat 10, 11, 12, 13 hijjah? Tak boleh ke tukar hari lain? Kan? Perilis sambut dulu hijjah, Kedah sambut Muharram. Tak boleh ke tukar-tukar? Barulah. Taklah kita orang kata apa, sengkak makan daging, biasa makan daging. Jadi persoalan tersebut, tak ada rahmat Allah. Kenapa tak ada ruang untuk kita pertikaikan? Kerana ia bersifat tawar.

0: behave. Yang daripada Allah terima bulat-bulat. Kenapa kalau solat angkat tangan, Allahu Akbar, kemudian kena baca Fatihah, kemudian rukuk, iktidal. Tak boleh kalau kita angkat tapir terus bagi salam. Tak boleh, kerana itu namanya bersifat tauqif. Yang kedua pula, ibadah apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maslahah. Contohnya tuan-tuan, masalah beli Shopee, TikTok, Shop dan sebagainya. Jadi itu kalau ikut tafsiran awal para ulama, memang tidak dibenarkan, kerana ia termasuk menjual benda yang tidak ada ketika itu, belum ada. Kemudian berlaku kata apa, delay dia punya apa, lajak masa tu, sebabkan kita tak terus ambil barang kita, duit dah keluar, barang tak sampai lagi. Itu ada lajak masa. Tapi kemudian para ulama memilih kerana ada maslahat pembelian secara dalam talian, maka para ulama pun ambillah pandangan kaedahnya dikiaskan dengan kaedah belian secara tempahan. Tempahan ni kita bayar duit, barang tak dapat lagi. Maka barulah boleh kita beli online. Itu sebab hukum jual beli lebih kepada maslahat berbanding kepada masalah tauqif, masalah perintah Allah terima bulat-bulat. Sekarang ni masalah ibadah solat pun sama juga. Jumhur ulama melihat dia sebagai tauqif. Tauqif tu datang daripada Allah, datang daripada Nabi SAW. Maka apabila lafaz-lafaz dalam solat, kaedah-kaedah solat, doa-doa dalam solat, semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh membuat kaedah sendiri. Nabi dan para sahabat, kalau doa dalam solat, semua doa dalam bahasa Arab. Tiba-tiba kita nak tukar doa dalam bahasa Melayu, tak boleh. Sebab ia tauqif. Yang kedua pula, kerana apabila bercakap dengan bukan bahasa Arab dalam solat ni, dia dah kira bercakap. Bercakap dan sembahyang batal, walaupun dengan satu huruf. Walaupun tu huruf, tapi sebab orang faham, maksudnya suruh diam. Jadi ia dah kira membatalkan solat. Kemudian begitu juga antara sebab kenapa jumhur ulama melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab dalam solat, lafaz dengan Arab, kerana adalah untuk mengagungkan solat itu sendiri. Sebab doa ni apabila dibaca dengan tata cara khusus, maka itu membuktikan kita mengagungkan ibadah tersebut. Tapi bila kita tidak mengikut tata cara khusus, maka di situ ada pengurangan nilai pada ibadah tersebut. Itu dikatakan sebagai ijlalul mawqif. Kita memuliakan solat dengan hanya menggunakan lafaz-lafaz tertentu dalam solat. Kalau berdoa, hanya doa dalam bahasa Arab. Yang keempat pula, kerana doa dalam bahasa Arab ni lebih meruntun jiwa. Macam mana tu? Ini antara masalah. Kalau orang zaman dulu, walaupun mereka bukan bahasa Arab, mereka memang berusaha mempelajari bahasa Arab. Sehingga kita tengok tokoh-tokoh bahasa Arab kan, ramai dalam kalangan bukan Arab. Si Bawaih contohnya, si Bawaih ni seorang tokoh ulama lughah bahasa Arab, tapi dia bukan berbangsa Arab. Begitu juga penguasaan bahasa Arab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, semua lebih baik daripada orang Arab sendiri, walaupun mereka bukan orang Arab. Jadi mereka apabila mempelajari bahasa Arab, mereka akan mendapati kemanisan doa dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan doa dalam bahasa Melayu. Saya nak terangkan pun agak sukar, tapi contohlah, saya bagi contoh. Kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu, kita hanya ungkapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, habis. Tapi kalau dalam doa bahasa Arab, mereka akan meletakkan, contohnya nak minta dimurahkan rezeki, mereka akan macam Ya Razak, wahai yang maha pemberi rezeki. Maka doa tu lebih khusyuk, lebih di orang kata apa, hati tu lebih tenang dengan doa bahasa Arab, penghayatan tu lebih. Contoh tadi kita baca Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, kan, dengar tu pun inni as'alukal huda dengan ha, wat tuqa dengan qaf, wal afaf dengan ain, wal ghina dengan ghin. Cuba terjemah, kenikmatan sebutannya akan berbeza. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, maruah yang tinggi dan juga kekayaan. Dia macam mana sebut, kita dengar pun lain. Contoh yang lain, kita kata kalimah bila kita nak mati, kita kena ucap La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ungkapan la ilaha illallah tu sangat mudah disebut oleh semua orang, kerana dia tak memerlukan kita menutup mulut. La ilaha illallah, senang sebut. Bayangkan kalaulah kita nak mengucap sebelum mati dengan bahasa Melayu, tiada Tuhan melainkan Allah. Susah nak sebut. Itu contoh kenapa kita sebut di sini membaca doa dengan bukan lafaz Arab, dia menghilangkan keindahan doa tersebut. Baik, itu secara umum saya sebut kenapa ulama melarang. Maka kembali kepada persoalan pokok, iaitu masalah apa, kenapa Perlis menerima pandangan minoriti yang membenarkan doa dengan bukan bahasa Melayu. Pandangan tersebut dinukilkan daripada Ibn Hazm, Ibn Taymiyah dan lain-lain. Jadi mereka, secara ringkasnya, mereka yang mengharuskan doa dengan bahasa bukan Arab terbahagi pada dua golongan. Satu golongan mereka kata boleh, sama ada dia pandai bahasa Arab ke tak pandai bahasa Arab ke memang boleh. Itulah yang dipilih oleh Fatwa Perlis, itulah yang dipilih oleh apa, Ibn Taymiyah, itu juga yang difatwakan oleh Syekh Qurahdari, itu juga yang difatwakan oleh Fatwa Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah ni satu badan fatwa di Saudi yang mana dulunya di bawah pimpinan Syekh bin Baz, mufti Saudi satu masa dulu. Kemudian dah berpecah entiti dia. Jadi fatwa rasmi Saud kerajaan lain, Fatwa Lajnah Daimah kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Jadi itu pandangan yang mengharuskan doa dengan lafaz bukan Arab dalam solat. Yang kedua pula, mereka yang mengharuskan berdoa dengan bukan bahasa Arab dalam solat, mereka kata hanya dibolehkan untuk lil ajiz, orang yang tidak mampu. Dia nak doa dalam bahasa Arab tak mampu, nak buat ayat seri dalam bahasa Arab tak mampu, maka dia doa dalam bahasa Melayu sahaja. Kerana tak mampu dalam bahasa Arab. Tapi dalam masa yang sama dia wajib belajar lagi sehinggalah dia mampu untuk melafazkan doa dalam bahasa Arab. Baik. Jadi insyaAllah nanti kita akan bincangkan pula kenapa boleh para ulama berbeza pandangan dalam masalah mengharuskan doa dengan bukan bahasa Arab. Dah kata boleh, boleh dah. Tapi berpecah pula pada dua pandangan. Okay, kita sambung insyaAllah.
1: Baik, kita akan sambung selepas ini untuk pakat dengan hukum bagi topik doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat. Terus dengarkan pakat dengan hukum.

0: Pada Sefam Serasi dengan ku, alhamdulillah kembali untuk anda dengarkan siaran Pakat Dengar Hukum bagi edisi hari Jumaat hari ini 29 Mei 2026, bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masih lagi sedang bersiaran langsung menerusi platform digital Pulis FM dan juga di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik. Untuk hari ini Pakat Dengar Hukum bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Muktiul Haq bin Fatah Yassin, dengan kupasannya doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat. Dan tadi doktor dah pun terangkan bahagian pertama, kita nak teruskan untuk bahagian yang seterusnya. Jadi silakan doktor.
1: Terima kasih pada DJ Panatika. Setelah mendengar rahmat Allah, tadi kita dah sebut dah bagaimana jumhur ulama melarang untuk berdoa dengan selain lafaz Arab dalam solat, dan bagaimana apa justifikasi mereka. Yang mana kalau tengok tidak ada dalil yang jelas daripada Allah dan Rasul melarang untuk berdoa dengan selain bahasa Arab, kecuali atas sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kita tengok fokus kepada pandangan pula yang mengharuskan doa dengan bukan bahasa Arab. Yang mana pandangan pertama kata boleh secara mutlak, tak ada masalah, tak ada dalil yang melarang. Manakala pandangan kedua pula dia kata boleh bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu tidak dibenarkan. Yang tidak mampu pun dia kena usaha belajar untuk berdoa dalam bahasa Arab dalam solat. Baik, kenapa pula ada dua pandangan tersebut? Kenapa mereka khilaf? Golongan yang mengharuskan doa dalam solat bukan dalam bahasa Arab secara mutlak, mereka lebih melihat kepada maksud, maqasid daripada doa itu sendiri. Tujuan berdoa. Apa tujuan kita berdoa? Tuan-tuan dan hadirin Allah, kalau kita perhatikan lafaz-lafaz doa yang Nabi SAW ajarkan, tidak semuanya bermaksud meminta. Kita ni kalau faham doa aja minta, doa aja minta. Sedangkan doa bukan itu tujuannya. Doa ni secara asasnya, tujuan asal ataupun tujuan pokok daripada berdoa ialah kita nak bermunajat, kita nak bersembang, kita nak merayu, kita nak meluah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan asal berdoa. Contohnya dengan doa Nabi SAW, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillatu hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helah aku, dan juga lemahnya aku, hinanya aku di hadapan manusia. Jadi itu tidak ada lafaz minta pada Allah, itu mengadu pada Tuhan. Begitu juga contohnya lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Ya Allah, kalau Tuhanku tiada Tuhan melainkan engkau, engkau telah menciptakan aku dan akulah hamba-Mu. Contoh yang lain Nabi berdoa, Allahumma innaka haq wa'dukal haq wa'idukal haq. Ya Allah, engkau itu benar, janjimu benar, ancamanmu benar. Jadi semua lafaz-lafaz doa tersebut tidak semuanya bertujuan ataupun dengan ungkapan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat. Jadi kita bila sebut tentang tujuan asal berdoa ialah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya semua manusia dipaksa untuk berdoa dalam satu bahasa sahaja, dalam bahasa Arab sahaja, maka tujuan berdoa itu tak tercapai. Dan kita tak melihat benda itu berlaku di hadapan mata, bagaimana tuan-tuan dan puan tengok orang tua-tua, bukan kita nak meremehkan orang dahulu. Tapi itu antara ruang-ruang penambahbaikan yang kita boleh baiki. Bila mereka berdoa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tu tidak melafazkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena lari daripada maqasid doa. Tujuan berdoa itu sendiri. Yang mana berdoa sepatutnya menambah hati kita rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya melahirkan satu golongan yang luarannya nampak alim tapi tidak faham agama. Buktinya contohnya ada seorang jemaah masjid, dia selalu sembahyang di tepi saf pertama, di tepi kanan. Bila ada orang yang ambil saf dia, dia marah macam nak kiamat. Itu ada lagi yang kisah dalam rakaman CCTV, bagaimana orang tu bawa sejadah zombie KP, dia bawa sejadah tersadung, terkena sikit badan orang jemaah belakang. Orang tu terus bangun penampar orang yang bawa sejadah tersebut. Jadi macam mana orang macam ni berdoa, menghayati doa, kalau dia sanggup melakukan kekerasan demikian? Bagaimana dia tidak pernah menghayati doa, dia tidak merasa kehambaan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia merasa sombong dengan manusia. Boleh buat benda macam tu. Itu yang pertama. Mereka melihat kepada tujuan maqasid doa. Manakala ulama yang mengatakan boleh berdoa dengan bahasa bukan Arab dengan syarat apa dia tidak mampu dan dia kena sentiasa berusaha untuk berdoa dalam bahasa Arab. Mereka lebih melihat kepada maqasid ibadah, tujuan ibadah. Tujuan solat tu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat tata cara khusus seperti mana Nabi ajar. Tidak boleh kita pandai-pandai tukar bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tak boleh. Nak doa bahasa Melayu, doa luar sembahyang. Jangan doa dalam sembahyang. Sebab ibadah solat itu perlu diagungkan. Seperti mana ibadah haji. Kita mengagungkan ibadah haji. Kalau fikir nak buat apa, pusing kat baju kali tu. Apa function je? Kan? Kesenaman. Apa guna sa'i? Turun naik Safa Marwah. Kenapa kita buat waktu haji? Waktu umrah? Kerana kita mengagungkan ibadah haji dan umrah, kita buat seperti mana yang diajarkan dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka begitu juga ibadah solat. Bila kita mengagungkan ibadah solat, kita tidak menambah apa-apa dalam solat sama ada dari sudut perbuatan ataupun dari sudut perkataan. Nampak tuan? Jadi kita di dalam fiqah ni tak boleh kata oh A betul B salah, C betul B A salah. Tak boleh. Dia masing-masing ada justifikasi yang kadang-kadang ia berbeza dengan menurut perkataan zaman. Dalam masalah ini, jawatankuasa fatwa perilis mereka melihat lebih kepada maslahat maqasid doa itu sendiri, tujuan berdoa itu sendiri. Kerana apa? Kerana kita ni, kita orang kata mana kata Mama Abduh, aku melihat apa? Aku melihat Islam di dalam di negara Eropah. Bermaksud kita umat Islam ni semakin hilang nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai seorang Muslim. Kerana pengamalan agama Islam kita lebih kepada suthi, lebih kepada orang kata apa, luaran sahaja. Dalaman tidak ada penghayatan. Maka atas sebab itu, bukan saja perlis sebenarnya, malah banyak fatwa-fatwa luar negara, mereka lebih menekankan kita perlu memberi penekanan kepada maqasid doa itu sendiri, tujuan berdoa itu sendiri, iaitu menzahirkan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia tak dapat dilaksanakan melainkan menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa orang kata apa, bahasa ibunda kita sendiri. Itulah orang kata apa, kenapa perlis lebih cenderung pandangan. Jadi bukan perlis berbuat benda bid'ah, fatwa tak pernah orang kata. Bukan, dah lama dah ulama lain fatwakan, cuma mungkin di Malaysia baru didengar. Wallahualam.
0: Ya, itu dia. Alhamdulillah untuk perkongsian dan juga penjelasan daripada pagi ini berkenaan topik kita, doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama dengan panel kita hari ini, Dr. Muhammad Mutiul Haq bin Fatih Yassin, kerjasama Jabatan Mufti Negeri Polis. Terima kasih Doktor. InsyaAllah sahabat kita berjumpa lagi dalam masa lewat tu. Dan mungkin anda yang terlepas siarannya, anda boleh dengarkan siaran ulangan ini bersama dengan Doktor pada setiap hari Isnin. Kita bawakan untuk anda pakat dengar hukum episod yang terbaru setiap Isnin jam 5.15 minit petang. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita akan ikuti selepas ini untuk dengarkan utama 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Terus dengarkan pakat dengar hukum Polis FM

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT Tegalincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor, termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian train. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. program ibadah korban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging korban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Ma'im, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengagihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalung-alungkan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Syohibul Fikri. Manakala Kang Kai Sing, Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India, Satwik Saraj Ranki Reddy, Shirak Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wick. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng, Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Iwe, Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India, Ruf Kapila, Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Timbalan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.

Apa khabar denganmu? Kalau gitu, apa khabar? Apa semua? Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Blaze FM, di mana jiwa anda berada. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Dan saat lagi macam biasa, ruangan tudung saji. Jadi untuk anda yang ada sebarang kiriman nak dihantarkan kepada saya dekat sini, anda boleh WhatsApp di 0174541688. Lepas ni saya akan kongsikan pilihan tudung saji anda. Boleh hantarkan sekarang ya. Kejap lagi saya kongsikan. Okey, dan untuk anda, jangan lupa untuk ikuti kami di platform digital Polis FM. Pastinya di 102.9 MHz, di RTM Klik, di Facebook, di TikTok, di Thread, dekat mana lagi, mana-mana pun anda boleh dengarkan dan ikuti yang terbaru dan juga yang terkini yang dibawakan khas untuk anda oleh Polis FM. Jangan lupa juga untuk ikuti Tika juga ya. Dekat mana? Dekat mana lagi anda boleh ikuti kami? Di 102.9 MHz dan juga dekat Facebook saya di Tika Nordin. Kembali selepas ini, adik nak dengar lagu raya Nazam Lebaran. Jom dengar Polis FM, Serasi dengan Ku.

Asal Tirun Saja kembali lagi. Kan bawah Tirun Saja ni lauk apa? Masih lauk daging lah kan, berasaskan daging. Baru kaya ketiga hari ni. Alhamdulillah rezeki ya. Bukan sekadar untuk kita tapi bagi mereka yang memerlukan juga. Itu yang pentingnya kalau kita hayati betul-betul berkenaan Hari Raya Aidiladha, tentang korban ini untuk apa sebenarnya. Bila kita hayatinya, barulah kita lebih mengerti dan lebih masuk ke dalam jiwa kita. Tapi alang-alang tu kan, dah masuk di ruangan Tuan Zaji ni, mestilah kita nak kongsikan hidangan-hidangan yang sedang dihidangkan di bawah Tuan Zaji hampa tu. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya sekarang. Anda boleh WhatsApp juga di 017-454-1688. Kak Wah ni awal tau, dah pun hantar mai awal dah ni. Menu tengah hari di bawah Tuan Zaji, katanya salam Tika. Waalaikumsalam. Katanya bawah Tudung Saji hari ni kita ada gulai ayam kampung, sayur rebung, tombok campur dengan ubi keledek dengan bayam. Lepas tu kita add on telur goreng juga. Ada lagi Tika, ada ikan talang kering goreng, sambal belacan, ulam petai. Masya Allah sedapnya. Mana dagingnya Kak Wah hari ni? Terima kasih Kak Wah kongsikan dengan saya. Tapi kan kalau kita cakap pasal daging ni, apa yang bestnya, yang penyedapnya, tak lain tak bukan ayam asam tu tau. Ayam asam tu lah orang kata kunci utama untuk cicah bagi sedap. Macam nasi lemak lah. Sedap dia dekat mana? Sedap dia dekat sambal. Jadi saya nak kongsikan untuk anda hari ni untuk buat ayam asam yang hingga bertambah-tambah rasanya. Sedap-sedap pening kepala. Alamak, jangan cicah banyak sangat pening. Tapi itulah, beragak-agak lah nak cicah tu. Tapi saya nak kongsikan untuk anda nak buat sambal dia tu. Sambalnya tu sedikit cili merah, 1 biji tomato, 6 tangkai cili padi, ikutlah pedas lagu mana yang anda nak tu. Ayam asam jawa secukupnya, sedikit belacan, garam dan gula secukup rasa. Kalau bahan potongnya pula tu, sediakan tomato, cili padi, cili besar yang mau besar. Itu dia untuk anda. Okey, seterusnya saya nak kongsikan cara-caranya. Anda boleh bersihkanlah daging dan rebus hingga empuk, kemudian sejukkan seketika dan hirih ke tepikan. Dan untuk daging ni, sebaiknya gunalah daging yang mudah lembut bagi memendekkan masa. Untuk bahan kisarnya, kemudian kisar-kisar je lah. Jangan kisar sampai hancur. Sebab apa? Rasa ni akan jadi lain. Cukuplah sekadar kasar-kasar je. Lepas tu kita tengok kalau dia potong tu, tomato besar-besar, okay? Lepas siap tu, tuanglah ke dalam mangkuk yang bersesuaian. Ada orang ni nak kisar, ada orang ni nak tumbuk. Lagu mana pun tak apa. Janji, kita happy. Kemudian, lepas siap kisar tu, tuanglah ke dalam mangkuk yang bersesuaian. Bersihkan dan potong tomato tu. Cili padi tu potong, cili merah dengan bawang besar. Lepas tu, masuklah ke dalam mangkuk berisi bahan kisar tu, gaul-gaul rata. Kemudian masuk ke irisan daging, gaul lagi hingga sebati. Rasa daging ayam asam dan tambah perasa lah jika anda yang kurang. Daging ayam asam yang sedap dan mudah sedia untuk dinikmati ni. Dia pun cakap, Tika kalau sedia hidangan ni jarang tak sedap kan. Jadi kalau tak cuba lagi tak tahulah. Kena cuba baru tahu. Okey, kita ada lagi pendengar setia kita ni, Kak Bib saya ni dekat Seberang Jaya, Kuala Perlis. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Kata akak hari ni masak ringkas je, nasi goreng dengan ikan sardin dengan ayam goreng tepung. Betul-betul simple je Kak Habib. Terima kasih. Selamat menjamu selera. Apapun hidangannya, semoga dapat mengisi perut kita ini. Gitu. Baiklah, kita nak kembali selepas ini. Dan untuk anda yang mungkin ada lagi kiriman nak dihantarkan, hantar sekarang di WhatsApp 017-454-1688. Kita berehat seketika dengan ini dia, Zubi Dubi, Hangat Lit, Perlis FM, Surus.

Sehingga Polis FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Di hari Jumaat penuh berkah ini masih lagi mendengarkan Polis FM. Selamat untuk anda menunaikan ibadah solat Jumaat bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan insyaAllah kita juga akan bersama untuk ikuti khutbah secara langsung solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis. Okey, dan anda juga sekarang ini di ruangan Sega bersama dengan saya dekat sini, dan saya nak kongsikan untuk anda tentang apa yang Sega hari ini, ya, yang kita boleh kongsikan di ruangan Facebook Perlis FM sekarang ini. Kalau semalamnya saya ada kongsikan tentang daging korban boleh masak pada hari yang sama ataupun hari yang sebelumnya. Okay. Dan sekarang ini pula saya nak kongsikan untuk anda berkenaan daging korban yang kita agih tu, ada sisa korban yang kita urus dengan amanah. Okay, jadi cara-caranya untuk anda bahagikan sisa korban tu, kan, anda perlu bungkuskan dengan betul, asingkan sisa, guna plastik tebal dan juga ikat dengan kemas. Kalau rasa macam kalau anda bungkus tu mungkin boleh buatkan macam plastik tu bocor ke, kan, anda gunalah dua lapis, ya. Kemudian tanam dengan betul, pilihlah tempat yang sesuai, jauh dari sungai dan longkang, kambus dengan padat dan buang ke sungai, dan jangan biar tinggal terbuka pula, campurlah dengan daging agihan. Jangan campur, jangan campur, bahagikan dengan sempurna, barulah bersih dan juga persekitaran pun lebih selesa. Tak kita? Itulah cuba sedikit untuk anda di jam yang ketiga ini. Kita nak masuk jam yang terakhir dah pun. Sambil-sambil tu saya nak selitkan kiriman pendengar yang dihantarkan menerusi ruangan Facebook. Kita ada Ita Chat. Assalamualaikum Atika Nordin. Waalaikumsalam. Kata salam Jumaat penghulu segala hari dan salam Aidil Adha ketiga. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh hadir Malima. Terima kasih Ita Chat dari Ipoh tengah dengar Poli FM. Dan kita ada Jeffrey, katanya hari ini menu kami di hari raya ketiga ni kita buat masak kurma daging. Masya Allah sedapnya. Tak lupa juga untuk pendengar kita Muhammad Yusof, katanya hari ini kita masak kari kebau tika fulama. Sedap ya. Selamat menjamu selera sambil-sambil anda menikmati hari perayaan anda. Okay? Terus dengarkan pilihan lagu di Jiwang Kalak. Boleh dapat. Terima kasih dengan ku.

berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ini, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM. Allah.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا ilaha illallah.
2: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fatila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi u'adda.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Ustaz.
4: Abang, Ustaz.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa khabar, Ustaz, hari ini, Ustaz?
6: Alhamdulillah, sihat.
5: Ustaz, betul tak, Ustaz? Saya dengar orang kata, sunat untuk kita bertakbir bila kita naik ke tempat tinggi. Macam kita hiking lah ni, Ustaz.
6: Ya, memang disunahkan untuk kita bertakbir bila kita naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita tengok, memang ada riwayat yang mana disebut oleh para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cerita, kunna iza sa'idna, dulu ni bila kami ni naik ke tempat yang tinggi, kabarna, kami akan bertakbir. Para ulama pun bahas apa hikmahnya ni bila kita naik tempat yang tinggi kena takbir. Iaitu mereka bahaskan, kalau kita naik ke tempat yang tinggi, kadang-kadang mungkin ada perasaan sombong sikit ke sebab kita berada di atas. Maka ketika itu disunnahkan untuk kita bertakbir supaya kita ini rasa diri kita kecil. Maksudnya kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnahnya bila mana kita pergi hiking kan, naik tempat yang tinggi, bila kita dah sampai di sana, maka kita bertakbir. Dan para sahabat sebut lagi, wa iza nazalna sabbahna, bila kami mana turun daripada tempat yang tinggi, kami akan bertasbih. Jadi sunnahnya adalah bila kita naik ke tempat yang tinggi, sampai ke puncak, kita bertakbir. Bila mana kita turun, kita bertasbih. Subhanallah.
3: Ustaz,
4: habaq, Ustaz.

جيم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat

menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara, maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan, tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan. Dalam konteks negara kita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang siri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbanding bantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi, manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus, bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata, dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan,
dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan ia menuntut suatu kesatuan yang utuh di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedangkan jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu. Kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga, setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat. Kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azim wa nafa'ali wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal min wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dan nampaknya sampai ke penghujung dah pun untuk segmen Hangat Lit 10 pagi hingga ke pukul 2 petang bertemankan saya Atika Nurdin, edisi Jumaat anda 29 Mei 2006 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Atika Nurdin, mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengenalan konti. Mudah mendapat manfaat bersama dalam penyampaian dan juga program yang disusun atur khas untuk anda hari ini. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Bella, teman anda, bersama dengan Hana Moy dalam Hey Moy Hey Moy 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Mungkin sedang menikmati juadah tengah hari sekarang ni kan, sambil-sambil duduk dengar Poly FM ataupun yang baru generator baru keluar dari masjid tadi ni, dah selesai solat dan duduk-duduk kan duduk beriadah dengan rakan-rakan. Terima kasih sebab pilih dengar Poly FM. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda dan juga semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya, mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah esok saya akan kembali teman anda dalam segmen Hangat Lit juga seperti biasa 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye-bye.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qada dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat mereka. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

0: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak buka hop lu. Ish lo, nyam hanti tiba-tiba. Cakap tak nanti ha, anak butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sabila, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga Ano.
2: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Orang Saya Faham.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua di mana jua berada. Bertemankan Bella di sini, ruangan 102.9 MHz, hanya di Perlis FM, serasi denganku. Edisi Jumaat kita 29 Mei 2026, bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apapun, terima kasih rakan tugas kita yang baru saja temani anda. Ruangan hangat lead bertemankan DJ Atika Nordin, 10 pagi hingga 2 petang. Oh my dah, dia nak duduk tergeliat-tergeliat. Siapa pula? Hari ini hari Jumaat anda. Dah pun hari ketiga kita beraya Aidil Adha di negeri Perlis lah. Terutama sekali, terima kasih banyak anda sudi berada.

0: dengan hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

Dengar Radio anda pada edisi Jumaat kita pada hari ini. Dah pun hujung Mei 2026. Bulan depan dah nak hampir tiba. Dah bulan 6 pindah. Tapi hari ini masih lagi anda merayakan Aidiladha bersama keluarga anda. Mungkin hari ini baru nak dapat daging yang anda korbankan untuk tahun ini. Alhamdulillah boleh makan bersama keluarga kan. Masak-masak yang ringkah-ringkah, yang ringkah tu, yang sedap-sedap lah kau tu. Terima kasih Bella hari ini edisi Jumaat ruangan hemoi-hemoi. Dan jam yang kedua nanti kita akan bertemankan Bella Pais Cik Kri di ruangan pelet polis. Raya haji dia pun ada. Raya puasa hari tu je dia pun cuti sat. Raya haji dia pun ada dengan kawan apa pula lah Cik Kri dan Pais nak bawa minggu ni. Jangan pergi mana-mana, kena terus setia bertemankan kami. Jam yang kedua nanti kita akan dengarkan pelet polis. Okay, teruskan kesetiaan dari mana jua berada. Hemoi-hemoi, kita enjoy kapal sempah.

0: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara. Allah.

0: setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Bersama 102.9 Perlis

hari ini mengumumkan pemberian baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Program berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 7 Jun di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kegagalan fungsi sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan awal berhubung insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, berdasarkan maklumat awal prasarana, gerabak pertama tren berada di landasan menghala ke Putra Heights. Gerabak seterusnya berada di landasan menghala ke Ampang, menyebabkan keseluruhan 6 gerabak berada pada 2 hala laluan berbeza. Jelas Anthony lagi, keadaan itu menyebabkan daya tarikan dari bahagian belakang menarik keluar gerabak pertama sebelum 2 gerabak pertama tergelincir sepenuhnya daripada landasan. Bagaimanapun, punca sebenar sama ada melibatkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal masih belum dimuktamadkan. Amaran keras diberikan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi di bawah program Budi 95. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak Sabtu lalu memasuki hari ke-6. Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, cuaca sejuk melampau, keadaan muka bumi yang curam dan berbukit serta kekangan komunikasi di kawasan gunung menjadi antara cabaran utama SAR. Sekaligus menyukarkan operasi pencarian dan perlu dilaksanakan dengan lebih berhati-hati. Akhir sekali sukan, pemain bergu lelaki negara yang sedang meningkat naik, Aaron Tai, berjaya menarik perhatian bekas juara dunia perseorangan wanita dari India, PV Sindhu, susulan aksi cemerlangnya di Terbuka Singapura 2026. Pemain ranking ke-11 dunia itu berkata beberapa rakan pelatihnya di Bangalore pernah menentang Aaron dalam saingan remaja sebelum ini dan mereka memberikan pujian tinggi terhadap pemain Malaysia tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Ha, nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Cik Tri dan Pak I?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Lagu mana Choi Top jalanan ke Konti Place FM untuk ayah ketiga hari ni, ayah. Oh. Ayah Haji orang paling kita.
3: Ha, ayah ketiga orang ni. Ayah ketiga di kampung aku, jajahan aku lah Pak I. Tidak kelihatan orang Melayu lembu dah ni.
2: Oh.
3: Kampung kau tak tahu.
2: Sama.
3: Ayah satu dengan dua ada.
2: Ada, betul.
3: Ada apa?
2: Dia zuri sikit lah.
3: Oh, zuri. Ayah pun ada zuri. Hujan pun ada lebat. Ya. Ha,
2: betul lah. Korang lah sikit. Tak ada lah.
3: Berapa belah kilo Pak I sempat sama kah?
2: Tak ada. Ada. 12 feet.
3: 2 kilo lah.
2: Tak tahu sampai kilo ke tak. Orang mak dia tanya orang berapa kilo kau bagi ke aku.
3: Kau tak timbang?
2: Tak. Ha?
3: Aku 3 kilo lebih.
2: Ah. Tahun depan tak lah kurang lagi tu sebabnya abak.
3: Oh, korang tu? Tak boleh abak tau.
2: Tak boleh.
3: Ni kawan-kawan kita ada untuk abak yang nak meleh ke depan.
2: Haa, elok, elok.
3: Lembu lah kan kami?
2: Lembu lah.
3: Kau makan kami?
2: Makan.
3: Kami nak apa? Masukkan apa kau suka apa?
2: Bakar.
3: Buka bakar?
2: Ui, ui, bakar kambing. Ada grill, lamb grill.
3: Belum mah dia makan dengan nasi je.
2: Mah.
3: Aku lagu kurma.
2: Oh, cik kering kurma?
3: Ha.
2: Oh.
3: Kuah saja tak apa lah, dalam kambing tak ada.
2: Kuah tak apa dah.
3: Ha. Dah kambing saya lalu habis cepat lah tau.
2: Ya lah, betul, betul cik kering.
3: Oh,
0: jadi dok dia macam ni. Cik Kri memang peminat sungguh dengan kambing. Kurma, masuk kurma. Bukan kambing tu, maksudnya kurma. Ayam pun boleh masuk kurma, minat sungguh lah.
3: Haa, kurma. Cukup
0: kari,
3: mahu.
0: Kurma daging pun pergi
3: juga. Jalan juga.
2: Jalan juga.
0: Maknanya ni peminat kurma.
3: Kurma, kurma.
0: Kalau Pak Is peminat apa?
2: Saya lagu bakar.
3: Dia ikan pun dia bakar.
2: Semua bakar.
0: Faham, ini peminat bakar lah.
2: Ya, bakar.
0: Perut, mesti perut lilit hak bakar.
2: Oh, jangan kata.
0: Tak pernah nak hak rabu-rabu, tak marah.
3: Tadi apa lah ni, takak ni. Tadi dia kata, bukan cik dia kata. Dia kata, awak aku ni kelam lah ni. Tak kira bakar daging. Dia kata, bukan kita kata.
0: Itulah.
3: Kita nak kata ke dia. Dia jenis berasa.
0: Faham dah.
3: Berasa.
0: Jadi itulah yang kita nak bawakan pada hari ini berkenaan dengan raya lah.
2: Ya, ya,
0: jadi
2: ya.
0: Apa perkataan yang nak dibawakan oleh Cik Kri dan Pak I? Silakan.
3: Ha. Pak I tu.
2: Kita nak bawa.
3: Satu waktu.
2: Saya akan bawa pekendok. Nama dia pekendok.
3: Pekendok.
2: Perkataan tu. Pekendok.
3: Oh, ada lawan dia.
2: Lawan dia apa dia?
3: Lawan dia pecekang.
2: Pecekang.
3: Oh. Ni musim ni selalu guna sangat eh.
2: Dia kena dengan 3 hari. Ataupun raya ketiga Cik Kri. Aidi Aidaha ni. Kita masuk sikit temo-temo korban.
3: Korban lah, korban lah.
2: Pecekang, pekendok. Pecekang, pekendok.
3: Apa akan buat dulu Pak I? Selalu kalau nak semelih tu, kena buat apa? Tali tu?
2: Tali tu kena, dia kena buat ni. Pengurusan kena kemah.
3: Kena kemah.
2: Pengurusan kena kemah. Baik di mula-mula sampai di akhir selepas kita kata kita semelih-semelih. Lepas tu kita buat apa Cik Kri? Lapor-lapor lah.
3: Lapor.
2: Benda-benda macam tulang, macam kulit-kulit orang tak mahu. Pengurusan kena kemah.
3: Kalau dia tidak, kena letak baik orang tu.
2: Kalau tidak, letak tempatnya tak elok. Ada binatang buah pergi makan Cik Kri. Binatang buas.
3: Tu binatang buas. Lepas tu yang sembelih tu bukan seekor. Zai-zai.
2: Banyak ekor.
3: Oh.
2: Oh. Banyak lah.

0: Banyaklah. Jadi Banyak. Cikri, pengurusan kena kemah.
1: Bukan bukan mainan 10 orang ni.
0: Bukan mainan 10 orang. Bukan. Orang tali bagi ke orang tali. Ha. Orang lepoh bagi ke orang lepoh. Lepas lepoh, pengurusan untuk tanam nak, ni apa
1: orang
0: tu?
1: Dia.
0: Orang dia.
1: Kalau hidup, tidak bercamuk habis.
0: Bercamuk habis.
1: Oh, nak baca tu ada dah kawan tu.
0: Baca nama.
1: Pisau.
0: Baca nama berapa tumpu.
1: Ha.
0: Oh, tu dia.
1: Ha, nak sebut nama bagi kena.
0: Cikri, belah Cikri. Cikri duk kelih duk buat mana mana korban ni.
1: Belah aku dia cari pokok.
0: Cari pokok.
1: Mata tak pokok tak jadi ya.
0: Lepas tu Mak Zul nak lilik tu lah macam mana.
1: Jadi akan tarik ya, tarik kaki dulu.
0: Tarik kaki dulu.
1: Ada jet kan orang aku tak ambil tahu orang baik aku duk tengok. Oh lagu ni.
0: Dia tak proses.
1: Paboh, oh.
0: Proses tu dia pun panggil paboh lah.
1: Paboh. Oh. Paboh lembu.
0: Mak Zul ni.
1: Tak apa senang. Dah gitu lah. Oh lembu jangan pat kaki.
0: Pat kaki. Tuh, oh susah lah.
1: Oh orang muda pindah belakang eh. Tak lutut ya. Nanti terguling lah.
0: Terguling lah.
1: Oh lembu jangan.
0: Ya, ada cara
1: dia. Buat kaki gitu lah. Buat buka lah.
0: Tak apa. Tak mau apa.
1: Jangan buat main.
0: Tidak.
1: Lembu khabar.
0: Lembu khabar.
1: Ni ada kis ni mati je.
0: Cerita je Chris.
1: Baik ingat je lah. Khabar ni orang tua lah kata. Dia besar. Dia lembu lah. Tenaga pun dia lebih. Buat tu mengamuk. Kalau dia buat tunduk tengok bawah tu. Baik ingat lah Belo.
2: Oh tu yang Belo nak tanya kepada Cik Kri dapat itu.
1: Bukan Belo je. Dia duduk ambil itu. Dia duduk ambil.
2: Tanda-tanda apa lembu.
1: Tanda-tanda nak mengamuk.
2: Tanda-tanda mengamuk tu. Tanda dia apa?
1: Tunduk dia tunduk, kepala. Dia tunduk kepala dia kerampuk tu.
2: Cebuat tengok.
1: Ni duk buat kan?
2: Oh duk buat. Ni duk buat kan?
1: Dia tunduk rapat tu. Apa tu dia ni?
2: Dia lari. Dia lari lah.
1: Dia kira nak pergi tahu mana yang dia boleh pergi.
2: Jadi Cik Kri, itu tanda-tanda dia lah kalau nak berjantang tu nak mengamuk lah. Tunduk.
1: Dia tunduk. Dia kata ni railah lah.
2: Kira berapa lama?
1: Dia tunduk dalam lebih kurang tengah minit ya.
2: Tengah minit lah.
1: Tak ada seminit pun.
0: Tengah minit.
1: Dia duduk ambil. Duduk ambil. Feel tu.
2: Dia duduk kosong lah lah. Dia duduk kosong lah lah.
1: Baik.
2: Apa nama kita kata. Kalau lah dia pun nak bercerita juga kepada kita lah no.
1: Ya.
2: Nak sembang kembang, buat perkendok, buat cekam.
1: Ya.
2: Kapur di mana?
1: Ya.
2: Boleh telefon kita ni ada dah. Dah
1: masih nyalo lah. Okay.
2: Nyalo dah. Assalamualaikum.
0: Tersebut wayo.
2: Kunci
1: je
2: tapi tu Cik Kri nampak ada bawa sesuatu ke dalam konti ni nak cerita. Walaupun lah memang lah raya haji kita pakai makan daging, korban. Makan sup, korma, bakar-bakar, lo asam. Tapi kuih-kuih tak dilupakan.
1: Tapi Cikri Bela, dua hari dia duk jumpa masak asam. Mudah buat Bela.
2: Ha? Masak asam ni dia.
1: Mudah
2: lah. Dia pun kata ni, manis. Dia manis daging tu campur dengan asam.
1: Dia lembut kan daging.
2: Dia kali tu. Bayangkan lagu mana.
1: Sedap.
2: Bubuh pulak-pulak sikit-sikit. Cikgu orang sambal belacan.
1: Nasi
2: tu baru
1: masuk. Dia akan main kan masak.
0: Jumpa. Saya pergi makan rumah di Santai. Daging masak asam. Lepas tu ada ikan goreng. Sambal belacan. Allah Cikgu.
1: Tak ada cerita tu.
2: Ni sebelum dia nak jadi teringat lagi.
0: Cikgu
2: tunjuk apa yang Cikgu bawa pada hari ni.
0: Hari ni tidak ketinggalan Cikgu bawa kuih.
2: Memandangkan Cikgu kata 2 hari dah dia nampak lok asam. Jadi hari ni Cikgu teringat nak makan kuih je lah. Aku mana Cikgu?
1: Cikgu bawa apa? Tani lah. Aku duduk cari kamera atau
2: tidak. Bukan tunjuk kamera bukan.
1: Apa dia oi?
0: Kuih apa Cikgu tu?
1: Bulat macam biji goli.
0: Yang mana yang nak tengok apa boleh mah tengok di dalam Facebook kita. Di dalam TikTok Palik FM, Facebook Palik FM ada Cikgu bawa kuih. Kuih apa Cikgu tu?
1: Kuih rotan ni lah.
0: Kuih rotan?
1: Kuih biji buah rotan.
0: Sungguh?
1: Nak duk emah-emah tu dia lah. Nak emah tu dia lah. Cara pembatan tu.
0: Nak emah lah.
2: Betul lah. Kuih yang kedua Cikgu.
0: Kuih yang kedua.
1: Kedok ni pakai mak ni. Bolu.
0: Bolu
1: member kita ni.
0: Bolu ni.
1: Aku tak bawa semua ni. Aku bawa tekat ni.
0: Di rumah ada lagi.
1: Lagi tanya belum bilang ke tau.
0: Tak bawa.
1: Bawa biji bilang tu.
0: Bolu ni sedap dimakan lagu mana Cikgu. Lembut tak kira luar sampai ke dalam kan.
2: Cara ni no Pak Is kita nak tanya. Cara orang lama makan bolu. Cara paling betul ke kali.
0: Lagu mana?
1: Betul kita duk tengok dia cucur ayat kopi.
2: Cucur ayat kopi. Kopi kosong tak ada susu tu kan.
1: Tak.
0: Kopi O. Kopi O panah.
1: Tapi jangan duk lama. Hari angkat tak ada lah setengah.
0: Hancur.
1: Dia sak.
0: Celuit lah.
1: Dia sak ayat.
0: Dia pun kata celuit. Celui.
1: Ha, dia celuk, celuk.
0: Celuk.
1: Dia celuk pun. Tapi jangan lama, bay.
0: Ha.
1: Malam mau kau angkat, tak ada apa. Tinggal
0: hilang, tengok. Hilang,
1: hilang. Layak. Nak bagi oh. Budak-budak boleh lah. Budak-budak ya, ya, ya. Tak ada gigi tu boleh buat itu.
0: Hmm.
2: Baik, kita ada apa nama perkataan yang dibawakan oleh Cik Kri dan Pak Is.
0: Ya, ya, ya.
2: Perkendok dengan pecekang.
1: Pecekang.
2: Anda boleh hantarkan pengalaman anda dan perkongsian pendapat anda sendiri ke ruangan TikTok Live Police FM, ke ruangan Facebook Live Police FM dan juga telefon kita pun boleh.
0: Boleh juga.
2: Nombornya 04-970-8888 dan juga di ruangan WhatsApp Konti 017-454-1688. Okey, boleh hantarkan sekarang. Tadi ada yang dah menelpon tapi talian tak memuaskan tersebut wayo. Jadi, sementara nak menunggu perkongsian daripada anda, kita tengok ruangan WhatsApp ruangan TikTok Live Play FM.
0: Ya, ya, ya.
2: Cik Faiz, kita ada siapa tu? Baik.
0: Kita ada Ui Omar belo.
2: Cek
1: Omar ni Omar.
2: Cek sebut nama
0: kita
2: apa?
0: Kita ada Syahril 338 belo.
2: Okay.
0: Dan kita ada juga E Bigdil. Omar nama.
1: Bigdil.
0: Bukan. Kita ada nikah antaraban. Nikah antaraban tu lah. Mana cari?
1: Nikah antaraban.
0: Ya.
1: Nikah antaraban so.
0: Oh.
1: Boda. Ikut border tu, dia tak abang ha.
0: Dia, kita ada juga Alessandro. Nama dia Fizi. Nama dia Fizi. Tapi nama dalam TikTok dia Alessandro.
1: Sandro.
0: Oh, nama macam Mak Saleh no? Oh, orang Palih kan main Lepas tu kita ada Tuk Batin 70. Kurma kambing Kelio bahan lah kata.
1: Oh, geng kita.
2: Macam mana dia boleh tahu yang Cik Kri mah sangat korma-korma tapi orang nama-nama korma
0: selam.
2: Nama dia kena kari. Kalau boleh ini. Macam dia boleh buat permintaan kan.
0: Ya.
2: Dia mesti nak tukar nama korma. Maksudnya dia kawan ni pun peminat korma.
1: Cerita dia, dia jarang ada bagi. Kos dia, tinggi nak buat.
0: Kos tinggi. Mesti perayaan mau nyoba.
1: Perayaan kenduri pun jarang-jarang korma.
0: Ya.
1: Gula dah. Korma payuh.
0: Pulak.
2: Baiklah, kita nak berehat seketika. Maka kembali semua selepas ini Cik Kri dan Pak Is bawakan perkataan pecekang dengan pekendok. Kena situasi kita yang menyambut, yang masih lagi menyambut Hari Raya Aidiladha untuk raya ketiga pada hari ini. Masih lagi mungkin ada sesetengah daripada anda yang menerima daging korban pada hari ini dan nak masak macam-macam jenis masakan. Antara yang Cik Kri minat kormo.
0: Dan
2: antara
0: kita boleh bertanya juga kepada yang mana yang siapa yang memanggil kita
2: tadi. Betul.
0: Nak masuk apa?
2: Betul.
0: Wow.
1: Kau ada nama bau ah.
0: Betul.
1: Boleh kita tahu.
0: Wow. Baik.
2: Kita kembali semula selepas ini berehat seketika. Penyak boleh yang dibawakan oleh Pelis Safan serasi dengan Go.

0: kembali kita bersama di ruangan Pelet Paling Bela, Pak Is dan Cik Kri.
1: Ya.
0: Cik Kri dan pulang. Pak Is hari ini membawakan tajuk pecekam dengan pekendok.
1: Ya.
0: Jadi kita nak tengok ruangan Facebook Live Perlis FM sekarang ini. Kita ada Saidi Kola. Assalamualaikum Bella, Pak Is dan Cik Kri.
2: Waalaikumsalam
0: Saidi. Kita ada Abang Saidi ni. Dia kata amboi segok lah kolako.
1: Ayo lah
0: nak boleh tengok.
1: Buat ASN tak tengok.
0: Wah, tak tengok. Azlan pun ada. Assalamualaikum. Salam Jumaat hari ini buat Bella, Pak Is dan Cik Kri.
2: Ya, terima kasih.
1: Malam.
0: Baik, kita juga ada daripada siapa ni? Ma'el Muhtar. Dia buat ayat dah untuk Cik Kri dan Pak Is. Kapal lilit pecekang leklok. Jangan duk pekendok tali tu. Kut lembu tu yang untun sagi putuh tali. Jangan duk mereka nak. Kut pakat tuang padang habis sagi. Lagu mana? Cik Kri dan Pak Is ulah semula ayat yang direka oleh Mak Ilmu Ta ni. Terbaik Mak Ilmu Ta. Terima kasih kerana cuba-cuba mereka ayat menggunakan perkataan yang dibawakan oleh Cik Kri dan Pak Is, iaitu pekendok dan
1: dia bagi nasihat lah bagi
0: orang.
1: Benda ni tak boleh melawak-melawak.
2: Betul.
1: Dia ibarat beho lembu. Beho tu kuat tau. Lembu pula aku tu. Kekuatan dia tu. Matakak seorang, matakak baik. Cabut tali yang bagi.
2: Cabut tali.
1: Matakak aku pun. Kanyih gitu ke.
2: Ya, terima kasih kepada yang mana yang menghantar dia dalam FB kita tadi ni. Dia pesanan yang sangat bagus dan penggunaan perkataan tu tepat.
1: Tepat sekali.
2: Ya.
0: Baik, kita kembali memanggil yang pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Tu dia.
1: Banyak.
0: Manco kita duduk di Pida 3.
2: Ya.
0: Betul ya Manco? Pida 3 ke?
3: Dah duduk taman dengar.
0: Apa?
1: Taman mana?
0: Taman Angsana. Tu dia.
1: Bancu.
0: Tapi pasal air tu sebut lagu lain. Tak apalah Bancu.
1: Tak apalah. Bancu ni banyak omoh.
0: Banyak atau
1: okey.
0: Ni Bancu. Bancu biasa duduk di mana? Pecekang ke duduk bagian pekendok?
2: Kan Bancu duduk tengok orang semula.
0: Lagu mana?
1: Tengok lah.
0: Kan Bancu ni tukang bakar. Tukang bakar dia omoh.
3: Apa lagi? Daging tu beli-beli ya.
2: Beli-beli je daging.
1: Tak berani ya dia apalah.
2: Jom pergi tengok orang duk semelih daging. Orang duk semelih lembu.
3: Tanya-tanya tak pergi.
2: Awak tahu ni tak pergi.
1: Kesian. Dia kesian ke?
2: Dia kesian ke lembu?
3: Saya ambil orang tu.
0: Tak ada nak pergi. Tak apa. Jadi Bancuh, kira Bancuh nak buat ayat tak berkenaan dengan perkataan pecekam dengan pekendok?
2: Try Bancuh. Satu dua perkataan.
1: Bobo saja Bancuh.
3: Dulu ni Bancuh kata apa. Lepas tu satu hari tu kabar tu lupa minyak.
0: Apa? Lupa buah minyak?
2: Okey.
1: Kabar tu lupa minyak.
3: Ya. Nak keluar ngam.
1: Dia tu awak kan.
3: Ni apa yo kau kena ngam apa?
0: Pekendok ke pecekang?
2: Jangan pekendok sangat lagi tu.
1: Salam.
3: Dah tunggu.
0: Baik.
3: Dulu ni belum lah.
2: Itu
3: dah makan sampai. Lepas tu tengok makan dia sama pokok padi.
2: Sama pokok padi.
3: Pokok padi.
1: Pokok padi.
3: Padi.
1: Tengok duk makan.
3: Tengok duk makan dah sama.
0: Baik.
2: Panjang saya tu Bancu.
0: Terima kasih Bancu nak. Terima kasih nak.
2: Baca
3: tadi.
0: Baik. Itu dia.
1: Pecekan tadi.
0: Itu dia cerita dia. Terima kasih Bancu. Terima kasih. Selamat hari raya kepada Bancu dan keluarga. Assalamualaikum.
1: Aku kalau Bancu aku bagi
0: dah.
1: Kuat sikit value mu.
0: Baik. Bancu pun dah bagi. Jadi kita nak tunggu lagi cerita-cerita pendapat-pendapat daripada pendengar kita berkenaan dengan perkataan pekendok dengan pecekam. Jangan pergi mana-mana. Kembali semula selepas ini.

0: Baik, kita terima pemanggil yang seterusnya yang dapat masuk menerusi talian kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, tu dia Kak Wah kita. Apa khabar Kak Wah?
1: Aduh, salah
0: kak,
1: sakit orang.
0: Nak maknanya Kak Wah kita jalan, tak apa nak sihat lah.
2: Betul, lumus.
0: Betul, lumus.
3: Balik ketupak lah
1: juga.
0: Baik, itu dia. Jadi Kak Wah ada pengalaman dalam pecekan dengan pekendok ni, Kak Wah?
1: Pecekan pekendok, kami tak dengar sat-sat kawan main rumah. Oh, tak apa, ready. Lepas tu dia balik, bawa buka.
3: Ha,
1: buat ayat.
0: Buat ayat. Boleh cerita pengalaman pun boleh.
1: Pekenuk pecekang.
3: Pecekang.
1: Selalunya Kak Wah tu penyidaikan ya, duk pecekang.
3: Boleh ya.
0: Boleh juga. Dia tak semestinya bak lembu pula. Tapi keadaan tu
1: lembu Kak Wah tak berani. Kak Wah kesian.
0: Yalah ni. Perempuan memang dok lah. Perempuan sama.
1: Pergi di kandang itu. Lepas semelepak ekor. Pemik habuan Kak Wah. Kak Wah tak masuk dekat. Kak Wah takut.
2: Takut kesian.
3: Oh, lah banyak tu kesian lah.
1: Waktu mereka bedok daging tu tak apalah. Boleh lah pergi tengok-tengok.
0: Baik, itu dia. Meleh
1: tak apa ni.
0: Jadi Kak Wah ni kalau galau lah kebiasaannya, Kak Wah ni bahagian mana?
1: Apa? Bahagian apa? Lembu?
3: Kalau memesoh lah.
0: Memesoh ni bahagian mana Kak Wah? Orang letak bahagian menumih lah. Apa lagi ni?
3: Yang bau lah.
1: Bagian mengirih-hirih tadi.
0: Tu dia.
1: Bila hirih tu depa tanyalah Kak Wah, "I nak buat besar mana ni? Nak potong lagu mana ni? Nak buatlah telur habak kat depa." Kemarin macam mai rumah Kak Wah.
0: Amboi. Jadi Kak Wah
1: masuk, buat sup, buat apa semua dia buat.
0: Amboi, tu dia. Jadi Kak Wah nak cuba buat ayat menggunakan perkataan pecekang yang pekendok.
2: Sidang baju
0: sudah baik.
1: Pecekang dulu noh.
0: Boleh mulakan sekarang.
1: Okay. Ni bang, cuba pecekang sat menyidaikan tu. Kenok tak sanggup. Sidai pun tak boleh kan.
2: Tu dia. Kenok kerak.
1: Tu lah.
0: Tu dia. Dia bagi gu satu. Satu kali.
1: Kenok pula
0: gu
1: nak buat sikit.
0: Satu kali.
1: Kenok buat ni lah. Cara spontan tu kenok.
0: Baik. Itu dia. Itu saja ke Cik Kak Wah?
2: Boleh.
0: Cuba juga.
1: Ni hampa pekenok sikit tu. Nak masuk cekang sama ni.
2: Bobo.
1: Ni hampa pergi pekenok sikit tu. Jangan cekang sangat pokok harum manis tu. Saya lagi cabang dia. Apa? Rebek pergi pula. Kalau cekang sangat pekenok sikit.
2: Hari ni saya tahu Cik Keri. Sebab pokok harum manis adanya ikat tali di cabang tu. Dia pergi ke batang. Supaya dia redup.
0: Tu dia.
2: Jadi Kak Wong kata sesat ni dia suruh pekenuk sikit. Jangan cekang saja.
0: Jangan cekang.
2: Betul ya orang.
0: Lagu lain.
1: Ya.
0: Baik. Hak ni kan Kak Wong ada yang cerita kat kita bab kelambu.
2: Kelambu.
0: Mungkin ada juga yang masih
1: kelambu
0: ni.
1: Kelambu pun kena cekang.
0: Tu betul.
1: Kalau kenok dia labuh sangat.
0: Dia labuh.
3: Labuh hari sangkut ni. Palo sangkut.
0: Lepas tu nyamuk boleh masuk juga. Mau kalau kita buat betul-betul tu. Kawan ni yang sponsi.
3: Satu lagi Kak Wah. Satu lagi orang-orang duk buat bendang. Dia kata perkenok ayak sikit. Esok aku nak mengalor. Dia kata gitu belah. Perkenok dekat tu buat ayak.
0: Betul-betul. Ni belah pernah dengar. Cuma kita ni jarang-jarang dengar lah.
3: Kalau orang duk buat.
2: Ya.
0: Pak E.
1: Ada juga pecekang kat kita.
2: Apa?
1: Dia pecekang orang.
2: Pecekang orang.
0: Pecekang dah.
2: Pecekang orang.
3: Pagi-pagi tu duk buat.
1: Jalan tak boleh.
0: Jadi.
2: Tak baik orang. Kak Wah.
0: Tengok ah.
1: Ya.
0: Bila sampai ke wanita ni, perkataan cekang, genok ni, dia tak fikir hak lembu lah. Kak Wah nak macam-macam karo, macam-macam bak dah. Orang boleh, kelambu boleh.
2: Penyidak.
0: Penyidak baju boleh.
3: Ayak lampetok pun boleh.
0: Ayak lampetok. Baik, terima kasih banyak Kak Wah atas kesudian menelpon kami. Jadi Kak Wah ada ucapan ayah dah nak disampaikan kepada pendengar-pendengar.
1: Kak Wah nak ucap semak hari raya.
0: Kak Wah lah.
1: Lagi korban. Tapi Kak Wah tak pergi pun jemurnya tengok daging dah kali ni. Itu yang tak pergi. Tak boleh makan sangat cerita bukan. Tak tahu tiga serendok.
3: Tiga serangkai tak
1: apa. Ucapan kat makcik. Terima kasihlah cik. Kemarin hamai tolong rumah Kak Wah. lagi kot petang kat awak nak pergi rumah cak sah.
0: Ni set lagi nak pergi rumah mak cak pula lah.
1: Transfer.
2: Allah tersebut wayo.
3: Kucing.
0: Ingat kalau, nak transfer doa ayo dah.
2: Ya ya itu. Kalau belok Ram. Dengan cik Kelly pasal. Kalau kat awak dia bagi ucapan dia mesti dia bagi kat mak cak.
0: Pasal best friend.
2: Ah, kalau mak cak bagi ucapan mesti
3: bagi. Dia tembok balik ah. Dia tembok. Yo. Dia akan tembok. Oh,
0: kata depo best friend.
2: Best friend.
0: Ha, baik. Dia tengok di ruangan Facebook live kita ada Amida Shimi. Saya hadir menonton pada poli di ruangan Facebook live
2: boleh cakap terima kasih. Terima kasih Amida.
0: Baik, kita tengok ruangan WhatsApp Konti pula. Terima kasih bila ucapkan kepada anda yang ada juga di ruangan WhatsApp. Terima kasih banyak Kak Milah kita yang berada di Apoh, Tok Wan Chin. Dan juga kita tengok di ruangan TikTok Live Plays FM. Kita ada Ashley, ada juga Acik Lokbai, ada Semang Bukit.
2: Hello. Semang Bukit.
3: Oh, Semang Bukit memegoh.
0: Kita juga ada Izzal Husairi Ismail. Assalamualaikum Tok Diban. Masa kita ada juga Fendi, terima kasih. Kata Fendi internet tak apa nak clear ke?
2: Dah bancuh tadi ni.
0: Ha?
2: Oh, bancuh tadi ni. Dia kata dia nak tak
3: dia. Dia ada saja gitu bancuh. Kami pun tak tahu nak buat ubat lah.
0: Jadi kalau bancuh tu ikut pada kerajuan internet juga
2: betul, lah. Betul.
3: Kami tak tahu nak buat ubat lah.
0: Bancuh ni ramai peminat sungguh
2: lah. Dia ada peminat dia tersendiri.
3: Dia tekan dengan paling je lah.
0: Izzal Husairi Ismail yang ada di TikTok Live Plays FM tanyakan kepada Cik Kri dan Pak I.
2: Ya.
0: Maksud tak kahwin.
2: Tak terkawih je kari.
3: Tak terkawih tu tak boleh buat apa lah. Tak terkawih.
0: Kita pernah membawakan perkataan ini
2: ya. Ya.
3: Tapi sembang mah kemah lah.
2: Sembang mah kemah. Tak terkawih tapi.
3: Sembang kemah tapi tak boleh buat apa.
0: Nak kena bawa pulak orang perkataan ni.
2: Pasal.
3: Terkawih lah.
2: Kena bawa pulak.
3: Kena bawa lah.
0: Semang Bukit tu lah yang cerita buat perkendok. Kelambu tu jangan kendok sangat. Jadi nyamuknya masuk.
2: Saya kenal dengan Semang Bukit ni.
0: Oh, kenal.
2: Dia dengan kelambu dia
3: cukup mau.
2: Dia pro je kari.
0: Oh.
2: Sebab dia baru boleh anak yang ketiga.
0: Oh.
2: Wow. Orang yang pandai buat kelambu.
0: Aha.
2: Dia mudah dapat baik. Anak. Sebab tu dia kata kena percekar anak kelambu.
3: Tapi aku dengar cerita.
2: Ya.
3: Dia duk buat ndui dalam kelambu awal belah.
0: Oh.
3: Dia tepuk
0: juga
3: kelambu tali tu
0: orang
3: kreatif lah, jadi kreatif.
0: Baik, kita pun dah sampai hujung ruangan pendek paling edisi hari ni. Apa kesimpulan yang Cik Kri dan Pak Is boleh bawa?
2: Ya, Cik Kri.
3: Aku nak bawa bagi pengendok lah. Pengendok ni tali boleh pakai. Lepas tu ayat tadi ni.
2: Cerita sikit bak ayat tadi ni.
3: Ayat ni selalu geng-geng traktor berokok-berokok. Macam aku lah, dia akan hello mah. Cik Kri, isu pengendok ayat-ayat lah. Mak kena orang tak tahu. Marah balik you. Kena bapak lah. Dia akan kata gitu. Orang tahu macam aku. Tak apa. Esok aku pergi malam ni. Aku buka sikit. Dia nak ngalor lah. Maksud dia tu bagi ayat kurang lagi.
2: Ya. Dia suruh buang sikit ayat.
3: Buang.
2: Bukan tambah.
3: Takkan dia nak kata pecekang ayat.
2: Pekenduk. Cik Kri, saya nak tanya. Buat pecekang pekenduk ni. Adakah hubungan kita boleh gunakan pekenduk pecekang juga?
3: Hubungan kalau lagu korban memang wujud ya.
2: Ada hubungan silaturahim antara kita dengan jiran. Bolehkah guna cakap pecekang lagi hubungan ke?
3: Boleh ya pecekang.
2: Boleh juga?
3: Boleh. Pecekang ni maksudnya silaturahim tu kena erat lagi ya.
2: Pecekang lagi?
3: Pecekang. Boleh aku
2: tengok
3: lah.
2: Tak apa dia kata kah ni aku tengok lagu kenduk
3: lah lagi. Jadi kenduk awak lah eh. Ada juga.
2: Ada juga? Dia boleh guna
3: nak? Dia orang kata orang tutur ni dia tak nak bagi apa. Bahasa tu nampak teruk sangat lah. Dia akan guna bahasa kah kata.
2: Dia sebenarnya Melayu ni dia penuh dengan kiasan. Dia tak mau bagi deep sangat. Terasa sangat.
3: Macam contoh macam ni lah. Aku jumpa Pak Ih. Aku tanya, Pak Ih kena kah lagu kendok dengan ni.
2: Siapa?
3: Adik kalau contoh.
0: Oh, dia betul-betul boleh guna.
3: Boleh.
0: Bila hubungan dia adik kau hubungan dengan siapa-siapa, boleh guna tali silaturahim.
2: Tali silaturahim.
0: Betul. Boleh orang guna ya. Sebut pekendok.
3: Tapi mapa ini hati pun duk ngangau pekendok.
2: Ya,
3: dia duk kira tali.
0: Ya. Okey, itu dia kesimpulan daripada Cik Kri dan Pak Is. Terima kasih banyak kepada semua pendengar-pendengar kita yang ada di ruangan Pelik Palih di semua platform media sosial yang tersediakan, termasuklah yang menelpon waktu ini. Harap maklum kerana kita dah sampai
2: hujungnya. Oh, nak habis dah Cik Kri.
0: Minggu depan kita jumpa balik lah Cik Kri dan Pak Is,
3: insyaAllah,
0: untuk bulan Jun pula. Terima kasih banyak Cik Kri dan Pak Is. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Terima kasih dengarkan kami.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

Baik kawan-kawan, itu dia tadi. Kita dah pun bersama di ruangan Pelek Palih. Nantikan jam 4.30 minit petang, kita akan dengarkan berita Perlisa FM. Dan juga 4.43 minit petang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi
3: wabarakatuh. Betul tak nak tanya ni, Ustaz?
4: Ya, ya.
3: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni, akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita. Betul tak, Ustaz?
4: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat, wuduk ke solat, bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni, akan keluar kharaja min wajihi ataupun min wajihihi kullu khati'ah. Nabi kata, akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut, ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut, ataupun kaki orang berwuduk tersebut, khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis, Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna, dengan elok, tahta azfarihi, bawah kuku dia pun akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berguguran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala, tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali package kita dapat.
3: Ya, cukup cantik lah. Jadi pendengar-pendengar kita, sama-sama kita sempurnakan wuduk kita lepas ni. Terima kasih, Ustaz.
4: Ya, sama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bergigi lah Ustaz, no? Sebelum dia masuk ke rumah. Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni, Ustaz?
3: Okey, pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan, Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang, kita nak keluar rumah saja, kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke. Tapi Nabi SAW, walaupun untuk masuk ke dalam rumah, bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi, dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak. Sahabat meriwayatkan, baginda akan bersiwak bila mana bangkit dari tidur. Jadi bila mana baginda bangkit dari tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dari tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW.
0: Takkan dengar radio paling.

menawan ni, no? Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah. Jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni. Bersama-sama, no? Kita buanglah sampah dalam tu.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dah kita jam yang keempat, kawan-kawan. Jam yang keempat dah pun tiba masanya untuk kita ikuti sama-sama rancangan agama yang akan disiarkan kepada anda setiap hari. Ya, macam hari ini kita akan siarkan kepada anda rancangan ulangan titian ilmu yang akan memberi panduan dan manfaat apabila kita mendengarkannya. Sama-sama kita ikuti rancangan titian ilmu.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama membanjakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu. Dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya berforum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada ahli jutaan kuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin ataupun Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita, iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang masya-Allah tenang kan. Suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ni mungkin banyak, tapi itu adalah satu, apa kita panggil, satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang. Orang yang duduk di bandar, dia akan mencari kampung. Dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar. Orang yang duduk di kampung, dia teringin pula kepada pembangunan. Itulah manusia kan. Dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafi Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan. Yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu yang, itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang tahu, orang ditanyakan kepada kita, akhir zaman itu apa? Apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum, kita seorang Muslim, kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua, yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka, ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya, akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan, tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka, mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu, menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama, tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapannya. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, in ya'ish hadzal ghulam fa asa an la yudrikahu al haram hatta taqum as sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sah. Maksudnya apa tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ya'ish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari, dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk. Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran
3: sistem bumi, itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekarkan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kan tak? Ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu, merujuk

bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu. Betul kan? Kita dah rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi. Bangkit pagi, matahari terbit ikut timur lagi. Tak terbit ikut barat lagi kan? Ha? Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar. Ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan? Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini. Kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak? Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairan li wa tawaffani in kanat al-wafah khairan li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati. Kalaulah sesuatu itu terdesak sangat. Janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat. Duk rasa macam hidup ni teruk sangat. Tertekan sangat. Stres. Anxiety dan sebagainya. Maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li. Ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku. Fa'ahyini. Maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairan li. Dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku. Fatawafani. Maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Sebab apa tuan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut, nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi itu tak apa. Tapi bukanlah bermaksud, ya Allah, dekatkanlah ajal aku tak. Bukan begitu. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Ada apa sebahagian qasidah-qasidah itu saya duduk dengar kan. Dia panggil Israel untuk datang. Cabut nyawa dia. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku. Supaya aku berjumpa dengan kekasihmu. Dengan kekasihmu, yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersembang dengan dia. Malam itu tengok-tengok tak ada kawan kita. Jadi dengan sebab itu, peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu.

0: tujuan kita dikurniakan hati umpama banyak adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Nak menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Nak dengan sebab itu dalam hadis Ibn Umar, satu hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kan, kun fid dunya ka annaka ghoribin aw amir sabilin. Jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun amir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu apa, satu perakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi SAW itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Ha? "Wa khuz lisihhatika wa khuz sihhatika limaradik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih, yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya, hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan. Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman? Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falatafadhal mashkura.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallahu khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafi lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafi kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah, kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu, mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis tu, dia tu, orang tak tahu, kata memang ada kat Perlis. Tapi itulah, sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampaikan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah, kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal, akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa, dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah. Semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni. Dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni. Tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya Dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, Ustaz Mahmin kata. Walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, kena check balik lah tu, kan? Setakat ni banyaklah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang. Yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratus sa'atus sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1,000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit lah. Boleh 1,000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah. Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah. Kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni, 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi. Jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing, sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi. Dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni, yang kita nak ceritakan ni. Fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar, tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar, ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut tak? Berebut lah. Kita pakat lapar ni. Kan? Betul-betul lapar. Bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit, boleh kontrol macho lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan. Sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh, macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awa min qillatin nahnu yawma izin? Sebab kami sikit ke pada hari tu? Awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni? Seolah gitu. Tak, Rasulullah kata, la, bal antum yawma idzin kathir, bahkan kamu pada hari tu ramai. Cuma ramai kamu, walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu itu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam. Dan juga dicabut daripada umat Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan, al-wahnu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi beritahu ramai. Okey, Nabi beritahu ramai ni apa yang kita boleh buat? Untuk kita muhasabah. Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai, yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk, nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi, yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita, dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita? Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Untuk kita muhasabahkanlah. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia, sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah, sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu, barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki, dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat? Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, nah? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Hadis dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok zaman dulu, mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni, zaman yang sini-sini sikit, mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam, Instagram, TikTok, itu kira yang kita nampak teruk dah.
3: Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia, ada lagi. Yang lagi teruk. Tapi itulah dunia semakin, Nabi kata akan berlaku begitu. Normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini. Dan pada zaman yang Nabi kata, benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan, di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman ni, mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam pakai pakaian, tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu, contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh, itu penting. Sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman budaya itu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang rosak dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni, kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni, bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah, dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.

Ya, kawan-kawan, kita dah sampai hujung ruangan Hemo-Hemo edisi Jumaat kita. Selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas kita DJ Muhammad Shah Hashim di ruangan Cerita Orang Paling Cop 6-12 pula. Jangan pergi mana-mana, terus setiap menemankan Berlis FM. Serasi denganku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bisikleti bisikleti. Lagu untukmu tolong terbisiki. Okay, hello, hi, assalamualaikum, selamat petang ke Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk kawan-kawan semua. Pertemuan kita hari Jumaat 29 hari bulan Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas Zura dan juga Fiza.

Alarm, lieber meine Bedank. Sonntag. Gang kawan semua sehat ke? Sehat, Alhamdulillah. Itu nikmat yang tiada taranya, ya. Dia kalau nak sehat, kena rajin bersedekah. Kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu ya. Buat yang terbaik.

Dan ingat saudara, frekuensi ini tidak pernah berubah. 102.9 MHz. Kak Julia, selamat petang. Kata Kak Ju, banyakkan sedekah, permudahkan urusan orang. Kan? Ya, hati kita pun tenang. Dia kadang-kadang ni macam benda yang paling simple lah. Kita bawa makan, orang tak makan. Rasa sedih kan? Petang-petang macam ni pula, mata dah nak layu. Jom kita minum kopi.

Kadang-kadang saudara rasa bahagia sekejap saja kan. Tapi kita ni nak bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya tak akan bahagia. Kita akan ada ujian. Taska Ida Perlis, saya dengar lagu dalam kereta balik dari Penang. Okey, balik dari Penang. Sekarang berada di mana ya? Nani, sometimes sambil camping tepi laut dengar lagu Perlis FM layan ya. Oh, tepi laut mesti nak tengok sunset di negeri Perlis kan. Sunset di Perlis ni memang cantik, tak boleh buat bincang dia punya suasana dia memang mendamaikan ya. Nini Comel, hai Nini. Selamat petang juga untuk Nini. Dah pukul 6.20 minit petang. 102.9 MHz. Kami di Desa Johor rindu nak balik Perlis. Oh, layan dalam TikTok ya. Okey, terima kasih. Dah lama ke di Johor? Dah lama mana tak balik Perlis? Di 102.9 MHz. Amat gua ngulang hadir kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.31 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.47 minit malam. Baru je balik puasa raya baru balik raya puasa. Oh, dah merinduinya sekarang ni, rindunya tak feel macam dulu tau. Sekarang kalau rindu boleh buat video call, tengok ibu bapa, tengok adik-adik kita kan, depan mata. Dulu tak boleh. Habis kuat pun dulu telefon pun kita kena pakai hand tiang. Handphone belum ada, tapi pakai hand tiang je lah. Hand tiang tu telefon bimbit, telefon awam. Mama syukur Kuala Perlis masuk, terima kasih. Ramai tak Kuala Perlis? Yazid Muhammad on the way pi Kuala Perlis nak pi makan laksa. Oh, okey, makan laksa ya. Tapi kalau you pagi makan laksa dengan apa? Pulut udang. Dia punya feel dia lain macam ya. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang irama melodi senja. Hari ini di Perlis track kering ya, track kering. Nani kata tak sama mau balik juga baru boleh perkenal laksa dengan pulut udang ya. Syukur kata Kuala Perlis jam setiap petang.

Pelangi petang ya. Kalau nak tengok pelangi kena tunggu hujan lah ya. Ada tempat yang ada hujan lah. Kalau kena sinaran matahari dia akan keluar pelangi ya. Okay, Alung kata jom pakak main Santori Timah Taso naik bot ronda. Okay, saya nak pi, boleh cemeh kot. Muhammad Syukur kata Kuala Perisnya jam setiap petang ya. Suhaimi Jemu dia kata dengar lagu pelangi petang ni teringat filem kami Sudirman, nama dia adalah filem tu Tuku ya. Betul lah Tuku. Yang budak tu nama apa pula kan? Adnan Hassan luncur, kita luncur selalu Adnan ya. Zakaria Ismail selamat salam petang Jumaat di 102.9 MHz lagu-lagu hiburan petang. Di 102.9 ya. Ariel. Waalaikumsalam Ariel. Everything I do it for you.

everything I do it for you, ya. Yeah? Ariel kata lagu ni kenangan, ya. Yeah? Memori lama, ya. Yeah? Tengkorak perempuan, takut aku, ya. Yeah? Selamat petang. Tengkorak ni selalunya dia keluar waktu malam, ya. Yeah? Tengkorak perempuan, ya. Yeah? Selamat petang. Prai hadir dalam perjalanan ke tempat kerja dan layan dulu Polis FM. Oh, ini misi masuk kerja pukul pukul 7 sebentar lagi, ya. Yeah? Okay, di 102.9 MHz Muhammad Syukur kata tak ada lagu raya dah kah? Okey, bagi tahu kat saya tajuk lagu raya tersebut, ya. Bro Amel, Waalaikumsalam warahmatullahi.

Dr. Emna Sehid and salam dunia, yeah? Olina MKO Ina, selamat berkonti. Terima kasih, Ina. Zai Muaz, salam Adi Adha Encik Syah Muiz Kemonya Encik, ya. terima kasih, ya. Polis FM juga ada di mana di Muar, ya. Pukul 6.39 minit petang di 102.9 MHz. Tiada tempat yang lebih indah hanya di desa, ya. Di desalah tempat tercinta.

epilog cinta dari Bromley. Suhaimi Mir Hassan. Hai, kebab. Selamat petang. Nuhadia Medina Batu Dua hadir. Terima kasih. Nora Zila. Selamat Hari Raya Adha juga. Kela Aimi. Salam orang Perlis. Saya KL ni. Minat dengar sini sebab saya asal orang utara juga. Orang utara, orang mana? Nora Zila kata hadir dari kampung Gajah Perak. Ya. Manusia. Siapa nama manusia ni ya? Waalaikumsalam. Salam Aidil Adha juga. Kela Aimi ya. Nun di sana beribu batu kau ku tinggalkan. Azman Shogun ya. Selamat petang Azman Shogun. 1MCIS. Waalaikumsalam juga. Saya ada dua lagu. Satu lagu original dia dari kumpulan Ellie Sound ya. Satu lagi daripada Abno Reza. Tajuk samalah. Tiada cinta lagi. Ini lagu-lagu ni memang cukup rare tau eh. Lagu ni memang cukup rare. Antara lagu Tiada Cinta Lagi original dia Ellie Sound dan juga dinyanyikan semula oleh Abno Reza. Jadi mana satu yang anda nak dengar ya? Satu kosong dua perpuluhan sembilan MHz Perlis FM serasi dengan ku ya. Antara Ellie Sound ataupun Abno Reza ya, tajuk yang sama Tiada Cinta Lagi. 102.9 Mama Anggun, selamat Hari Raya Mam. Mam Batu Dua ya, Batu Dua ni takutlah Mam Batu Dua yang ada tujuh kaki dalam tu kan. Muhammad dia kata Ellie Sound. Okay, lagu rare. Lagu-lagu pilihan petang. Irama Melodi Senja. Jom kita layan Ellie Sound.

ini Fras teruk ni. Tia Akila, waalaikumsalam. Hai. Katanya selamat malam dari Sibu, ya, Sarawak, au. 7:01 minit malam. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan Irama Melodi Senja di 102.9 MHz. Waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini berpukul 7:31 minit malam.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Pojďme lagi. Jam yang ketiga masih setia menemani anda. Izan Aral. Okey, salam dekat kawan saya DJ Don ya. Ramlah Abdullah, waalaikumsalam Kak Ramlah. Kak Ramlah dari Felda Rainbow Mars. Dan kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.47 minit malam. Dan 9 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur, berita. Berita 9 malam, berita nasional. Dan selepas itu kita kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Rosita Rahman, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya suka kalau anda nyatakan anda dari mana ya? Anda dari mana? Saya 09 di studio. Semoga hari ini hari yang membahagiakan dalam hidup anda. Berkorban lagi kita. Saya pun berkorban juga. Sampai 12 tengah malam. Pilihan terbaik anda di 102.9 MHz. Jom kita layan Ella. Kabus dan Sirna. 8.07 minit malam.

0: Okey, hakikatnya siapa yang menduga? Saudara, ikhlaskah kita kalau kita menjaja keikhlasan kita?
1: Tiada.

Okay, Jacqueline Victor dengan Gemilang. 8.25 minit malam. Jom kita layan hazama. Relakan jiwa di 102.9 MHz. Blaze FM. Serasi denganku. Layan. Layan.

Okay. Sama dengan relakan jiwa di 102 perpuluhan 9 MHz ya, menghampiri ke pukul 8.30 minit malam. Terima kasih kerana anda tidak pernah berubah.

Thompson. Cumplen l'Ozzo, lo so. Bisa 102.9 9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terima kasih atas kesediaan anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Dan saudara, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.47 minit malam.

Dan selamat malam juga di mana saja anda berada. Dan jangan lupa ya, selepas hari ini dalam sejarah, kita akan kembali bersama di 102.9 MHz.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, baik saudara, jom kita ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional pukul 9 malam.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: 29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Buka radio 102.9 Perlis FM. Buka radio. Frekuensi ini tidak pernah berubah ya. 102.9 MHz. Kami Jumaat ya, Jumaat 29 hari bulan Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sambil berhenti di frekuensi ini. Untuk lagu-lagu hiburan malam. Seperti biasa, rakan penelon jurutera saya malam ni Dura dan juga Fiza. Sama-sama menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda, hari yang mengembirakan anda. Permudahkanlah segala urusan anda dan juga orang lain.

Selamat malam dan selamat beristirahat sambil-sambil santai di Perlis FM. Yang masih lagi bercuti, selamat bercuti ya. Ada yang sambung cuti, ada yang bertugas.

Hairan bin Ajaib. Depan manis, belakang pahit dia. Lepas tu tanya, apa salah saya? Itulah kehidupan kita, ya. Depan manis, belakang pahit. Lepas tu kan, apa salah saya? Mama Marisa, waalaikumsalam Mama Marisa. Orang Penang hadir 07, ya. Terima kasih. Kadang-kadang kan, mungkin ada juga yang pernah mengalami situasi, dapat mesej kan. Dapat mesej, tanya, kenal lama ke dengan kawan ni? Lepas tu yang kedua kan, kenal lama ke, bila kenal? Lepas tu kan dia tanya lagi, nak tahu tak cerita? Dia bila kata nak tahu tak cerita tu, mulalah akan ada macam-macam cerita. Cerita yang ditokok tambah kan, macam-macam lah. Lepas tu bila kena tindakan, apa salah saya? Amir, dia kata salahkah saya nak berbaik semula macam dulu? Nak baik tak masalah, Amir. Mawa Marisa kata dia mula dah lah tu nak jadi panjang cerita kan. Faman Jalara, waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kehidupan kita ni, apa yang kita nak sebenarnya, saudara? Ikhlaskah kita kalau keikhlasan kita dijajah ke sana ke sini? Lepas tu kita kata kita ikhlas. Jadi fikir-fikirlah, ya.

Okay, search balada pemuzik jalanan. Yeah. Edinaj, you happening ke? Join saya punya program 9.30 minit malam. Selamat malam. Kawan-kawan tengah buat apa tu, ya? Yeah? Ada yang tengah bertugas anggota-anggota rela di pondok-pondok pegawai. Sail away. Sail away. Deep Purple. Layan-layan. Arif. Waalaikumsalam, Arif.

Wow, Elena. Kita bukannya satellite, ya? Ada yang dah tunggu lagu ni lama dah. Lan Putra. Waalaikumsalam, Lan. Lan siar, Lan.

Rokiah kata baru kena dengan hati dia. Rokiah boleh cakap Hindi ke Rokiah? Mak Rosidon. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada dua lagu ni. Dua lagu antara lagu May dan juga Left Handed. Mana satu nak disiarkan ni? Boleh tolong saya tak? Antara lagu Sketsa Sebuah Cinta May dan juga Tiada Lagi Kidungmu Left Handed. Mana satu okey? Kasih tahu saya mana satu lagu okey. Antara Sketsa Sebuah Cinta kumpulan May dan juga Tiada Lagi Kidungmu ya. Yati kata May. Okey, cantik, jom kita layan. Sketsa Sebuah Cinta. Menghampiri 9.45 minit malam. 102.9 MHz Perlis FM terus menemani anda selama 18 jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam.

menee lagi pukul 10 malam. Antara lagu Akulah Kekasihmu dan juga Sumpah Cintaku, Azfan Shah. ASL, Akulah Kekasihmu dan Azfan Shah, Sumpah Cintaku. Mana okey? Mana okey? Antara lagu, dua lagu ni kan? Anda pilih, Wani pilih lagu AXL. Siapa yang mula-mula pilih kan? Kita jalan, Akulah Kekasihmu. Bukan saya, bukan saya. Ini tajuk lagu.

la că casa e moia. AXL. Di 102.9 MHz. Sekadar lagu, nanti ada yang perasan pula, janganlah macam tu kan. Okey, siapa dulu saya siarkan ya? Antara lagu Love Hunter, Samulah Kasih, dan juga Kau Yang Bernama Sri Handy Black. Mana satu ya? Antara lagu Samulah Kasih, Love Hunter, dengan Kau Yang Bernama Sri Handy Black. Mana satu ya?

Wani jangan cuba main kecoh eh. Bagi Chan lah online pula. Kalau macam tu you main duduk sini you jadi DJ boleh tak? Okay, antara kau yang bernama Sri, Handy Black dan juga Love Hunter. Yati kata Love Hunter. Sambutlah kasih. Allah Sabri Taha, you masuk lewat lah Sabri. Jom kita layan. Sambutlah kasih. 102.9 MHz.

Samuel Akase. Love Hunter. Siapa mengaku cepat ya? Mengaku cepat. Siapa yang ada banyak akaun TikTok ya? Baik mengaku ya. Kadang-kadang kan kita tak bersyukur dengan apa yang kita nikmati hari ini kan. Semua alasan ni semua dengan banyak aplikasi-aplikasi yang ada dalam telefon kita kan. Umur 55, umur 60 boleh jadi 30 tahun. Dia macam-macam lah. Hidung tak mancung boleh dimancungkan. Mata macam ni boleh jadi mata warna biru. Dia macam-macam semua. Lepas tu adalah orang jatuh cinta dengan bercinta tu sebab tertipu, terpedaya kan. Oh, dia ni segak lawa. Jumpa-jumpa tengok, Allah, tak boleh bawa bincang. Jadi kadang-kadang kita tak bersyukur ya, dengan apa yang kita perolehi. Kita tak bersyukur dengan apa yang Tuhan kurniakan ya. Kita tak puas hati. Muka kembang bulat dia bagi jadi pipih bujuk sirih lah macam-macam. Bila siap berkenalan, bercinta apa semua, janji nak jumpa, dia mula. Itu salah satu tipu daya juga tau. Amir kata hidung tak mancung, pipi boleh tersorong-sorong. Hai, hang gelak Wani. Wani, Kak Ju kata hak tembun. Hak tembun boleh kurih dah. Ngeri yo, kena-kena cantik. Bila dah kahwin, rasa tertipu ya.

Dan Supply, making love out of nothing at all. Balik kepada cerita-cerita kita about filter-filter ni kan. Pengarah Mochi, dia kata basuh-basuh muka tu dia, tak senkana. Zee pula kata asyik baik tak kata ibu gamat. Betul lah, dia guna filter. Asal ibu gamat boleh kurih macam ulak lidio. Kak Julia, oh, lama amat tak senkana ni, lama lah. Itulah yang kalau tengok ke gambar ni kan, oh, dia jatuh cinta ya. Saya tengah-tengah semangat tahu masuk ni. Salam Aidil Adha, seronok lagi tengok-tengok dari grup Ismail Keranda Bintung. Jam terus dalam tengah duduk semangat ni. Habuan saya tak hantar lagi yang saya order dulu. Cik Naimah Darus, dia kata baju putih nampak berseri lah malam ni. Kalau Jurahebah, mainlah lagu Jurahebah Pujaanku. Saya orang kata saya perasan pula. Mana boleh. Pulau 10 minit malam. Syah Rizal Azroi, waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Azroi, Cikgu Rizal, Sungai Petani Kedah. Okey, terima kasih. Saya bertemankan 102.9 MHz ya. Saya tak mau tanya, kalau tanya ni menang kat satu lagi ya. Golongan yang mana paling banyak guna filter? Mananya kita tak yakin dengan diri sendiri ya? Ada yang tak kena saja dengan ciptaan. Macam ni senang. Sayang orang yang sama. Dia tak kira kawan tu ibu gamat kah, kawan tu tembun kah, apakah, dia tetap sayang orang yang sama.

di 102.9 MHz. Perlis FM, Perlis FM serasi dengan ku ya.

janganlah ada sebut hitam banyak kali. Siapa boleh kira dengan tepat berapa kali dia sebut hitam?

kadang-kadang agak melampau lagu ni. Kalau saya tahu, saya tak siap. Tak apa, duk hitam-hitam nak kali sangat. Ish, aku tak boleh macam ni. Merasalah juga sikit kan. Tak banyak pun. Ha, Wani dah kira kah berapa kali dia sebut hitam. Cik Naimah dia kira sungguh. Dia kata 15 kali sebut hitam. Kak Julia kata 23 kali. Kak Yati kata 25 kali. Wani kata 5 campur 6. 5 campur 6 11. Hampa kera no, kalau Bak nak perkenalkan aku. Sanggup oh kera 15 kali sebut hitam, 23 kali sebut hitam, 25 kali. Wani kata 5 atau 6 kali. Oi, yang depa Wani kata 5 ataupun 6 kali sebut. Yang Hatnu kata 25 kali. Hatni kata 23 kali. Cukup lah, cukup.

angin tak malam ni. Abang Hamzah Amir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada angin, bil melambung lagi, aircon sampai ke pagi kan. Jom kita layan Rima Rashidi, Kasih Berbunga Lalang, di 102.9.

Syuri kasih berbunga lalang. Kak Ju kata 2026 ni ramai yang tak kenal Rima Rashidi. 10.36 minit malam. Saya nak minta izin sekejap ya. Saya nak diam. Kerana diam itu lebih mendamaikan. Kerana diam itu lebih menyembuhkan. Okay, saya nak diam.

sendiri dari jadi seseorang yang hilang jati diri karena

Ok, saudara, dah pun pukul 11.15 minit malam. Baiklah, seperti biasa, jom sama-sama kita ikuti irama lagu Tanpa Henti Menerusi Belayan Jiwa.

Aku Tak Cinta, Saleh mengakhiri pilihan lagu-lagu tanpa henti bersih belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama.

dendam cinta seusia dunia. Bumi Putra Rockers. Saudara, lagu ini saya tinggalkan untuk anda sebelum berpisah di udara malam ini. Lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Kelam tak nampak bintang ya. Kak Julia kata tak nampak bintang dah. Walaupun tak nampak bintang, lagu bintang ni untuk anda. Nickname kata Taman Melati hujan dah ni. Oh, track licin waktu malam ya. Track licin waktu malam. Selamat malam bintang-bintang semua. Anda tetap bintang. Tetap bintang. Di Perlis FM. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bertemankan 102.9 MHz. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan anda kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Dora dan juga Fiza. Dan sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Akhir kata dari saya untuk anda semua. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Walaupun kadang-kadang dia naik angin juga tau. Ni orang kata angin tengah kuat ni. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: irama tanpa henti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Malaysia FM 102.9 MHz, serasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera begini, Saha, Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.48 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.03 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.19 tengah hari. Asar 4.43 petang. Maghrib 7.31 malam. Setiap isya 8.47 malam. Terus tim negarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الإسلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Syukur sangat kita kepada Allah SWT dapat bertemu lagi dalam Hidayatul Islam bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. Tajuk kita, agar kerjamu diberkati. Hebat tajuknya. InsyaAllah, ramai di luar sana yang bekerja, sama ada secara bekerja bersendirian, ada majikannya, tak kisah. Tapi bagaimana nak jadikan kerja kita diberkati oleh Allah SWT sudah semestinya, ya. Di mana pertama, ingat kerja itu adalah ibadah. Budak sebut ibadah, kita buat kita dapat pahala. Kerja adalah ibadah. Kalaulah kerjanya tidak dikira sebagai ibadah, bayangkan hari-hari kita bekerja 8 jam. Jam tambah lagi 4 jam. 2 jam. Jadi 10 jam. Kan? Kalau ini tidak ada pahala, tidak diberkati, tidak dirahmati, maka sudah tentu tidak banyak kita dapat kumpul pahala ketika kita berada di akhirat Allah nanti. Tapi ada syarat. Bagaimana nak jadikan kerja kita sebagai ibadah, kerja kita yang diberkati? Pertama, niat lillahi ta'ala. Kita bekerja kenapa? Lillahi ta'ala. Kita kerja kenapa? Untuk mencari rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, melakukan kerja yang tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ha, mana kalau bercanggah, contohnya so kita kerja di kilang arak ke, ataupun macam-macam lah yang berkaitan dengan perkara yang Allah haram, itu tak boleh jadi ibadah, bahkan dosa. Dan hasil yang kita dapat juga dibimbangi, tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang seterusnya ialah tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai hamba Allah dalam kita bekerja. Antaranya, mampu menutup aurat sebagai seorang perempuan. Jangan pula bila bekerja, tak boleh pakai tudung. Bila bekerja, kena pakai skirt pendek. Itu jangan. Walaupun gaji mahal, Ustazah. Tapi kalau rezeki tidak berkat, tak ada gunanya. Biarlah bila kita bekerja tu, arahan ataupun kita boleh melaksanakan syariat Allah. Contoh saya tadi, menutup aurat. Kedua, kita dapat melaksanakan solat, dapat melaksanakan perintah Allah semasa kita berada di pejabat. Ada juga sahabat kita, Ustazah, bos saya tak bagi solat, Ustazah. Kalau kita solat, dia akan potong gaji sekiranya mengambil masa bekerja. Contohnya solat asar, Ustazah. Kalau saya balik, saya tak sembahyang asar dulu, tak sempat untuk saya nak solat. Jadi bila saya sembahyang, dia potong gaji, dia kata. Allahu Akbar. Jadi carilah tempat kerja yang tidak memampukan kita untuk melaksanakan perintah Allah semaksimum mungkin. Jadi pertama, tutup aurat. Kedua, dapat menunaikan solat. Dan begitu juga, tidak ada pergaulan yang bebas di antara lelaki dan perempuan yang boleh dikatakan menyalahi daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Yang seterusnya, seorang isteri, dapatkanlah keizinan dulu daripada suami. Memanglah jarang suami tak izin, tapi alangkah baiknya kalau boleh setiap hari pun tak apa. Siap kena kerja bang, okey nak kerja bang, izin ya, okey bye, cukup dah. Alhamdulillah, berarti suami mengizinkan kita buat kerja, kita pergi kerja, mudah-mudahan kita mendapat apa yang dikatakan diberkati, rezeki berkat, kerja kita diberkati. Maka sudah tentu balasannya nanti ialah kita nak mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja boleh masuk syurga kot, Ustazah. Yes, bila kita kerja, kita dapat rezeki yang halal, beri makan anak-anak kita, dapat kita bersedekah, dapat kita bayar zakat, dapat kita pergi menunaikan ibadah haji, dapat kita bagi pada mak ayah kita, maka insya Allah kerja itu boleh membawa kita kepada syurga Allah SWT. Yang penting pastikan apa yang saya sebut tadi, niat, pergaulan, dan beberapa perkara lagi supaya kita dapat patuhi sebagai seorang pekerja yang dikira sebagai diberkati oleh Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah. Tak susah sebenarnya dalam Islam, kan? Nak jadi elok, nak jadi berkat, maka lakukanlah. Dan jangan lupa untuk bayar zakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hasan, #penyiaran cakim.
2: Nidaul Islam.

Plus FM 102 Pukulahan 9 Vegas. Serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Selamat Hari Raya Adi Adha. Kawan-kawan semua, setiap mendengarkan 102.9 MHz. Inilah dia Plus FM geng, langsung dari Kompleks Biaran Tuanku Saiputra. Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sekali lagi lah dipertemukan di pagi ini, walaupun di udara, tapi di hati dekat Joe kat sini geng, teman anda hingga pagi 6 jam 10 pagi bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni. Saha dekat sini, Khairul dekat sini, kawan-kawan saya lah yang tugas di sesen pemancar padampau, dan anda semula yang mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku ni, tak kira lah yang dengarkan secara online di RTM Klik dan juga frekuensinya 102.9 MHz. Jadi pagi ni kita ucapkan Alhamdulillah, kita bangun awal, kita doakan untuk seluruh rakyat Malaysia, keluarga yang terdekat dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita lah. Semoga dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Hati yang baik-baik dipenuhi dengan perasaan kasih sayang cinta. Alright, stay tuned Plus FM 102.9 MHz ya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Negara 22 perlumbaan 11 pasukan musim terakhir era 1000 cc aksi tanpa henti persaingan semakin sengit mampukah Alphaquest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
6: A warning tonight about a scam.
7: Victims of a human trafficking syndicate.
8: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
9: gerakan 260.
10: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
11: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
12: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kamu nak makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga.
11: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
13: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
11: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
14: Kalau tak ada sale, jangan akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu je orang kira.
15: 3 juta ringgit?
14: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
11: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
14: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
11: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
16: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
17: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
18: Betul-betul percuma.
19: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
20: Pertama, basuh muka dengan air.
19: Alah, make up aku ni macam mana?
20: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
19: Sayang nyawalah.
20: Kedua, dengar muzik yang rancak.
19: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
20: Ketiga, elak memandu berseorangan.
19: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
20: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
19: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
9: Serasi denganku.
15: Alright, Please FM 102.9 MHz. Serasi denganku ya.

Gang, 7.27 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak. Dia baru je join saya di Place Family. Alhamdulillah. Selamat pagi-pagi kakak semua ya. Masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidiladha. Masih lagi bercuti lah. Kakak yang bercuti pacar kan. Sebab bercuti lah. Yang bertugas, sebab bertugas gang eh. Ada yang bertugas pagi ni. Yang kerja shift bertugas. Pagi, petang, malam. Yang baru balik daripada tugasan. Sama pulang ke rumah, rehat. Kena dulu apa yang ada kat rumah tu. Rendang-rendang ke, serundin ke. Kan? Sebelum dah raya Aidiladha ni. Hati-hati ketika anda makan tau eh. Jangan makan banyak sangat daging. Kena tengok juga keadaan diri kita. InsyaAllah kami doakan agar anda semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik tau. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam di Akhbar dan juga keadaan cuaca lah sekitar negeri Perlis pagi ni. Tunggu tau.

Okey, 7:30 pagi dah. Geng, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca lah sekitar pagi hari ini. Yang ini, geng, anda boleh tengok tahu melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Senang je. MET dan Javilet Boy. Kalau nak mudah lagi, anda download lah My Cuaca. Percuma je. Kalau tengok hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Pagi ni hujan ya di beberapa tempat. Petang ribut petir di kebanyakan tempat lah kawasan pedalaman. Malam tiada hujan lah. So minimum 24 darjah Celsius. Maksimum 33 darjah Celsius. Walaupun 33 darjah Celsius, dengar macam tak panas sangat kan. Tapi bahang ni hangat, geng. Banyak minum air kosong, air sejuk. Kurangkan minuman berkarbonat lah. Minuman bergula, banyak minum air kosong lah. Jaga kesihatan kita, insyaAllah. Itu keadaan cuaca lah sekitar dari pagi hari ni. Semalam pun hujan malam sampai ke pagi tadi. Setakat lah ni nampak mendung-mendung. Saya tak pastilah kat mana hujan. Kalau tempat anda hujan, anda boleh hantarkan WhatsApp kepada saya 0174541688. Boleh saya keudarakan lokasi anda yang hujan pagi ni. Itu dia cara-cara dia. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, Please FM, serasi dengan ku.

Okey, 7.52 minit pagi. Sikitlah berita hiburan yang saya nak kongsikan dengan anda. Ini dibuatkan dalam Metro berkenaan dengan Tak Kisahlah Lewat ya, untuk adakan konsert solo pada usia hampir setengah abad. Ini berulang alih dari Bali, Indonesia ke Kuala Lumpur sejak September tahun lalu. Nurul, tidak menyangkalah penantiannya untuk konsert For You Nurul semakin menghampiri ke titik terakhir. Ibu kepada empat cahaya mata ni mengakuilah ya, dalam perasaan gemetar menghitung tarikh show yang akan berlangsung di Zapp Kuala Lumpur, namun teruja dengan kerana konsert solo berkenaan anjuran syarikatnya lah. Mula-mula dulu masa merancang konsert ini, saya fikir tak apalah sebab masa panjang lambat lagi, tapi sekarang tak disangka sudah hampir kurang seminggu ya untuk buat persiapan persediaan sepenuhnya lah. September tahun lalu saya sering berulang kali ke Kuala Lumpur, turun naik penerbangan dari Bali, Indonesia. Sudah menetap di sana 2023 untuk uruskan banyak perkara sebab konsert ini adalah impian besar saya, katanya. Okey, semoga dipermudahkanlah Nurul . Nash ubah gaya hidup. Masih di hospital ke? Ini selepas melalui detik mencemaskan akibat serangan jantung ya, penyanyi legenda Dato' Nash mampu menarik nafas lega lah apabila tahap kesihatannya semakin stabil ya, menunjukkan perkembangan yang positif. Penyanyi berusia 67 tahun itu mengakuilah kehidupannya kini jauh lebih teratur apabila perlu memberi perhatian penuh terhadap penjagaan kesihatan demi meneruskan perjalanan hidup lah ke jaya seni yang masih dicintai, katanya. Nash berkata keadaan dirinya semakin baik selepas menjadi prosedur pemasangan stent pada saluran arteri jantung. Alhamdulillah keadaan saya semakin baik sekarang ini berbanding sebelum inilah. Selepas menjalani rawatan pemasangan stent pada saluran arteri jantung, semakin baik, stabil, katanya. Alhamdulillah. Doakanlah untuk kawan-kawan kita yang mungkin ketika ini mengalami masalah kesihatan dan sebagainya, insyaAllah. Right. Kita raya dalam keadaan yang baik, kita nak kawan-kawan kita juga berada dalam situasi yang sama, betul tak? 8 pagi nanti berita Plays FM akan ke udara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashahalil berharap agar sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini dapat disambut dalam suasana penuh kesederhanaan, kesyukuran dan kegembiraan. Di samping itu, terus memperkukuhkan budaya